0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Akhirnya nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
10: Gimana caranya itu? Konten-konten gitu?
9: Iya, konten-konten.
10: Konten-konten yang kreatif
9: ya,
10: gitu ya.
9: Isinya konten-konten, terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu, seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri biasanya kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. 19 menit bergeser dari pukul 8, teman Pro 2 terpantau di luar sana masih belum menunjukkan cahaya. Masih belum menunjukkan mataharinya, teman Pro 2, masih malu-malu gitu ya di jam 8 ini. Enggak tahu nanti di jam 9 atau jam 10 nanti, teman Pro 2, sepertinya bakal terbit sih mataharinya ya, teman Pro 2, karena sepertinya memang masih mendung, cuman ada kemungkinan mataharinya bakal muncul, teman Pro 2, karena agak mendung-mendung tapi masih terang-terang juga, teman Pro 2. Nah, untuk menemani kamu pagi hari, teman Pro 2, tentunya saya masih punya informasi menarik lainnya. Ini informasi kali ini, teman Pro 2, informasinya bikin merinding sekaligus bangga luar biasa dari jagat sinema kita, teman Pro 2. Film yang sudah lama banget kita tunggu-tunggu tentang atau film dengan judul Laut Bercerita baru aja terpilih buat unjuk gigi di panggung dunia, tepatnya di program HAF Goes to Cannes dalam ajang Marché du Film 2026 di Prancis. Kabar ini resmi dibagikan sama rumah produksi Lynx Films, dan acaranya sendiri bakal berlangsung mulai hari ini 15 Mei sampai nanti 18 Mei 2026. Bayangin aja, teman Pro 2, film adaptasi novel bestseller karya Leila S. Chudori ini jadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum untuk diperkenalkan ke para produser dan distributor kelas dunia di Cannes. Distributor kelas dunia di Cannes Film sana, teman Pro 2. Film yang disutradarai oleh sineas visioner Yosep Angginoyen ini gak main-main, teman Pro 2, soal urusan cast-nya. Ada nama-nama besar yang berkualitas acting-nya, gak perlu lagi diraguin lagi, teman Pro 2. Mulai dari Reza Radian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, sampai Eva Celia, teman Pro 2. Ceritanya sendiri, buat kamu yang udah baca novelnya pasti udah tahu betapa emosionalnya kisah perjuangan biru laut seorang aktivis mahasiswa di akhir masa Orde Baru, dan bagaimana hancurnya perasaan keluarga yang terus mencari kebenaran atas hilangnya orang yang mereka cintai. Partisipasi di Cannes ini jadi langkah raksasa buat Laut Bercerita supaya bisa menjangkau kolaborator global dan membawa sejarah kelam Indonesia ke mata dunia lewat bahasa sinema yang indah. Kita doakan bersama, teman Pro 2, semoga Yosep Angginoyen dan tim sukses besar di sana, teman Pro 2 ya. Nah, siapa nih yang udah baca novel Laut Bercerita dan sampai sekarang masih ngerasa nyesek atau gagal move on sama ceritanya? Menurut kamu siapa karakter di film ini yang paling kamu tunggu-tunggu penampilannya di layar lebar nanti? Dan apakah film ini bakal sesuai ekspektasi kamu yang udah membaca bukunya, teman Pro 2? Let me see. Nanti kita bakal tunggu bersama-sama di bioskop-bioskop tercinta atau bioskop kesayangan kita semua di seluruh Indonesia.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Warga negara Indonesia itu ternyata belum punya tabungan.
5: Oke, nah, itu masalah
4: Gen Z
5: sekarang kayaknya.
4: Nah, ternyata ini menyebabkan kita itu masuk ke dalam yang namanya financial trap. Financial trap itu adalah jebakan keuangan. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya pendapatan 3 juta, pengeluarannya ternyata 4 juta.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya kamu masih mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kali ini saya mau ngasih rekomendasi buat kamu yang mungkin sekarang lagi nyari tontonan akhir pekan yang bisa bikin hati hangat sekaligus banjir air mata, teman Pro 2. Nah, ini ada satu rekomendasi film dari rri.co.id. Film yang wajib banget masuk wishlist kamu, judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Film ini baru saja mulai tayang serentak di bioskop sejak Rabu 13 Mei kemarin. Ceritanya benar-benar menyentuh, teman Pro 2, tentang drama keluarga yang menyoroti kehilangan, harapan, dan seberapa kuat sih ikatan darah itu saat diuji oleh tragedi. Fokus ceritanya ada pada karakter bernama Langit yang diperankan dengan apik oleh Reza Rahadian. Lagi-lagi Reza Rahadian, teman Pro 2, gak bakalan pernah bosan nonton film yang dibintangi sama Reza Rahadian, teman Pro 2. Hidup Langit ini berubah total setelah Mentari meninggal mendadak. Langit harus berjuang menjadi sosok pengganti buat ketiga keponakannya yang kehilangan pegangan. Kebayang gak sih, teman Pro 2, di tengah duka yang mendalam, dia harus memikul tanggung jawab baru menghadapi tekanan ekonomi sampai harus memahami emosi anak-anak yang ditinggalkan. Sutradaranya sendiri adalah Baim Wong yang pakai pendekatan drama yang sangat realistis. Dialognya sederhana, adegannya natural, pokoknya terasa dekat sama keseharian kita, teman Pro 2. Yang bikin film ini makin spesial dan inklusif ada penampilan dari Alim, seorang aktor penyandang Down Syndrome yang kehadirannya benar-benar nambahin suasana hangat dalam dinamika keluarga ini, teman Pro 2. Selain Reza Rahadian, kamu juga bakal lihat akting kelas berat dari Kristen Hakim sebagai Ibu Wida, terus ada Raihanun, Happy Salma, Ari Irham, sampai Asri Welas. Film produksi Tiger Wong Entertainment ini bukan cuma soal kesedihan saja, teman Pro 2, tapi tentang bagaimana kita bertahan tetap tabah dan percaya kalau selama ada keluarga, semua memang akan baik-baik saja. Jadi jangan lupa, siapin tisu ya kalau mau nonton film ini nanti di bioskop, teman Pro 2. Saya tungguin reaction kamu nanti, terserah deh, atau mungkin kamu bisa kirimin tanggapan atau rating dari kamu, seberapa sedih film dari Baim Wong kali ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
1: Bahannya.
6: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit rata-rata. Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototipe. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai Kak Wino.
4: Hai, apa kamu?
3: Ulang deh.
4: Hai. Nah, bingung kan?
3: Udah ada.
4: Ada ya, kasar saya. Oke. Hai, apa kabar buat semuanya di pagi hari ini? Apa kabar? Semoga semuanya pada sehat-sehat saja. Dan yang pasti telinga saya satu enggak mendengar.
3: Saya sengaja buka biar menyimbangkan Anda
4: ya. Jari oke, ini. Apa kabar ya di pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik, sangat sangat-sangat baik, sangat-sangat senang bisa kembali melihat muka Anda di sini.
4: Oke. Kita agak kenalan kamera. Ya.
3: Oh. Ini kali pertama lagi kita bertemu di Spade ya.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Kok suara saya kecil banget ya? Apa volume headphone saya?
3: Iya, kayaknya volumenya deh. Okay. Karena di sini udah bagus kok.
4: Oke, okay. Selama suara saya bagus di telinga pendengar dan di telingamu ya aman. Ya?
3: Aman, aman.
4: Oke, luar biasa banget teman Pro 2 di pagi hari ini di tanggal 15
3: Mei
4: 2026 cuti bersama ya. Nih iya. Masih banyak yang menikmati waktu.
3: Oh, hari ini cuti bersama ya.
4: Benar, lumayan panjang nih liburnya sampai dengan tanggal 16-17.
3: Nanti sangat-sangat long weekend ya.
4: Terima kasih untuk teman-temanku semua yang bekerja dengan sangat-sangat.
3: Benar.
4: Roynat, selamat menikmati tidur pulasmu.
3: Oh, hari ini beliau libur lah.
4: Hari ini beliau libur.
3: Waduh, semangat ya buat yang lagi libur, jangan lupa untuk terus bergerak.
4: Betul, tapi kalau misalnya kamu bergerak misalnya ke tempat wisata dan segala macamnya, asik. Jangan lupa untuk menjaga lingkungan, itu penting.
3: Ini bahkan ini belum saya briefing loh. Topiknya apa? Gila sih. Yang buat topik ya.
4: Bukan, tapi saya hafal yang bikin laporan Asta Cita.
3: Ah, oh, betul.
4: Nah, ini
3: betul.
4: Kan bahasnya tentang lingkungan.
3: Iya, betul. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas soal Pro 2 peduli lingkungan, teman Pro 2. Topik kita di pagi hari ini yaitu sebentar saya lihat kembali. Memilah sampah dimulai dari rumah gitu. Okay. Ya, teman Pro 2.
4: Nah, kalau kamu sendiri caranya kamu memilah sampah sebenarnya gimana sih
3: ya? Bisa dengan lebih mengklasifikasi sampahnya ya. Sampah plastik dipisah sama sampah organik. Itu punya mati.
4: Oke.
3: Okay. Iya, yang kayak gitu-gitu.
4: Oke, okay, kalau sampah organik itu yang seperti apa?
3: Oke, sekian pada kali ini teman-teman.
4: Kenapa sampah organik?
3: Iya.
4: Mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih gitu kan.
3: Sampah organik ya kulit-kulit buah yang kayak gitu-gitu. Sejauh ini tolong sampai situ saya pemahaman saya.
4: Sisa-sisa makanan ya.
3: Iya, sisa-sisa makanan. Thank you loh.
4: Ya, kan? Ada sampah lagi.
3: Itu aja dulu.
4: Kalau kertas kardus masuk organik enggak?
3: Enggak, harusnya enggak ya?
4: Enggak kan?
3: Daun kering. Iya betul masuk. Buat kompos.
4: Kalau misalnya kayak plastik itu harus dipisah memang ya.
3: Benar.
4: Karena plastik itu sebenarnya bisa didaur ulang gitu.
3: Gitu.
4: Nah, tapi ada satu lagi nih yang biasanya menjadi penyebab kerusakan lingkungan itu sampah sisa makanan. Food waste.
3: Oh, kenapa tuh?
4: Iya, itu kan bisa mencemari lingkungan juga. Nanti entar bakal kita explaining seperti apa.
3: Siap.
4: Nah, tapi sekarang udah banyak banget teman Pro 2 ya kan, mungkin bisa lihat di TikTok dan juga di Instagram kalau ada yang memelihara si cacing apa ya itu namanya ya, yang ditaruh di kotak-kotak biasanya makanan sisa makanan itu dibuang ke situ gitu. Jadi
3: bakalan... Oh, nanti itu jadi bahan makan cacingnya?
4: Iya, benar. Oh, okay. Jadi sisa makanan itu enggak akan mencemari lingkungan.
3: Ah, gitu. Terus cacingnya buat apa?
4: Nanti kita putar YLM di sini. Oke, boleh makan boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman Pro 2 udah dengerin saya dan saya harus pamit dari
3: belum ya. Oke, karena dia pamit kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
4: Oke, siap.
3: Gas.
4: Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Usaha setiap orang begitu.
7: Iya.
6: Untuk hidup.
7: Saya itu dari nol ya.
6: Dari nol.
7: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: Pun saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Oke, kalau bicara soal hidup sih teman Pro 2, cuma kita hidupnya tuh bagus, enak, okay, santai, tapi ternyata dampak kita ke lingkungan itu enggak ada artinya teman Pro 2. Karena lingkungan itu adalah bagian dari kehidupan kita, coy.
1: Iya, kan? Iya, betul. Dalam ya pagi ini, betul, oh, betul, betul, betul. Dalam,
0: jadi
1: jadi jangan buang sama sembarangan.
0: Jadi saya mau bilang aja, skripnya boleh dibagi ya.
1: Sebentar, sebentar.
0: Oke, nah yang pasti nomor 2 buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita, silakan boleh di 0811-456-03105. Atau kamu juga boleh ikutan gabung melalui aplikasi
1: RR Digital
0: juga boleh. Dan jangan lupa juga teman Pro 2, kalau seandainya kamu pengen nibur melalui aplikasi Instagram, TikTok, boleh banget teman Pro 2 di @pro2pal.
1: Oke, betul.
0: Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung, silakan langsung gabung aja sama Iek dan juga ada Afgan di sini.
1: Kalau di situ Afgan, di sini siapa? Ardito Pramono.
0: Oh.
1: Ini ya. Yes, beta. Nah, ini adalah kota menariknya teman Pro 2. Indonesia itu menghasilkan jutaan.
0: Suara saya ada enggak sih?
1: Ada.
0: Kok saya merasa suara saya kecil.
1: Iya, karena saya turunin dikit. Ya. Saya enggak mau tersaingi ya di pagi.
0: Oke,
1: kita lanjut lagi. Fakta menariknya teman Pro 2, Indonesia itu menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahun, dan sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga.
0: Okay.
1: Sampah plastik menjadi salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan teman Pro 2. Karena memang kita nggak sadar ya, satu bungkus plastik yang kita buang sembarangan hari ini itu bisa tetap ada bahkan bertahun-tahun kemudian. Dan yang paling bahaya teman Pro 2, sampah yang tidak dikelola dengan baik bisa mencemari tanah, sungai, bahkan laut. Kan ada beberapa banyak tuh kejadian-kejadian bungkus atau plastik mie instan yang masih bertahan hingga sekarang, padahal kemasan yang itu udah beredar dari berapa puluh tahun yang lalu, tapi masih ada sampai
0: 90-an juga.
1: Iya, betul, betul, betul, betul. Dan itu masih banyak ditemukan di laut, di sekitaran masyarakat lah masih ada itu sampah-sampah plastik yang
0: makanya
1: belum bisa terurai.
0: Banyak banget gitu kan kampanye-kampanye lingkungan mulai menekankan satu hal yang sederhana, yaitu pilah sampah dari rumah.
1: Oh yes, betul, iya kan? Betul, betul, betul.
0: Karena itu adalah solusi besar yang sering dimulai dari kebiasaan yang kecil gitu. Dan buat anak muda zaman sekarang ya, ini penting banget teman Pro 2, kalau peduli lingkungan itu bukan sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kuno lah ya.
1: Yes.
0: Iya kan? Karena justru itu sekarang jadi bagian dari gaya hidup modern gitu. Jadi banyak anak muda yang mulai pakai tumbler.
1: Iya, kayak Kak Erwino biasanya kalau beli kopi beli pakai tumbler, iya enggak sih?
0: Iya, saya kalau beli kopi, karena kopi saya selalu jumbo-jumbo. Ya. Kamu tahu lah,
1: gitu. Kopi
0: kayaknya kalau enggak jumbo enggak nyampe.
1: Iya, gitu. Sampai kemarin tertarik mau beli tumbler cuman enggak ada warnanya.
0: Cuman karena iya, saya pilih-pilih warna gitu. Gitu.
1: Tapi itu penting juga, iya, biar kita makin
0: betul gitu kan sebenarnya. Terus bawa tote bag juga ya,
1: yes,
0: kan, sama ya sampai mulai memilah sampah dari rumah lah. Dan itu keren banget teman Pro 2.
1: Betul. Kalau tote bag sekarang, kalau di minimarket kan udah sekarang udah disediain tote bag untuk mengurangi sampah plastik ya.
0: Untungnya tadi gimana bibirnya?
1: Untuk. Lagi-lagi empat.
0: Oke. Okay.
1: Begitu. Karena menjaga lingkungan ini bukan soal menjadi sempurna teman Pro 2, tapi soal sadar bahwa bumi ini perlu dijaga bersama-sama, asik. Mm-hmm. Dan semuanya bisa dimulai dari rumah kita sendiri.
0: Betul.
1: Kalau kawinnya sendiri di rumah gimana tuh?
0: Sama, saya kalau di
1: rumah. Oh iya.
0: Kenapa? Karena kalau saya sama Dwi Rahayu itu kadang kalau buka botol-botol minuman itu, kita ada tempat bak besar untuk khusus memang untuk botol-botol
1: plastik. Iya lagi
0: ya, betul. Karena kadang botol plastik itu satu, biasanya kadang ada yang cari memang. Iya kan? Ada saudara-saudara kita yang mencari botol-botol plastik. Yang kedua adalah itu bisa kita kasih ke bank sampah khusus plastik.
1: Betul.
0: Gitu. Biasanya itu akan didaur ulang. Atau kadang nih kami malah sukanya bercocok tanam, kita ngambilnya dari situ, kita manfaatkan ulang lagi.
1: Oh, wadahnya gitu. Dipakai.
0: Karena kami sering beli botol-botol itu kan.
1: Iya, di rumah Dwi Rahayu sangat banyak menumpuk botol-botol yang seperti itu.
0: Itulah kita menumpuknya semuanya.
1: Tapi bisa digunakan kembali ya.
0: Bisa,
1: ya,
0: itu bisa digunakan kembali. Jadi kita tidak membakar itu, tidak membuang itu, tapi kita
1: menggunakan wadahnya.
0: Karena wadahnya akan kita gunakan, dan biasanya kadang ada beberapa

0: Store apa sih Gina? Yang di RRI Fest? Iya, Bang Sampah. Lu store apa sih itu di situ? Oh ya itu.
1: Iya,
0: terus dapat duit? Iya, dapat duit dia katanya.
1: Iya, iya kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau sampah anorganiknya biasanya kamu ngapain toh? Diapain kalau kamu sampah anorganik?
0: Nah, terus kebetulan saya bukan
1: begitu suka lah kalau kamu tiba-tiba nanya ke saya gitu, saya bisa nanya balik jadinya.
0: Kebetulan saya kurang begitu tahu untuk pengolahan sampah di rumah.
1: Karena
0: pembagian ya. Betul. Enggak ada asisten rumah tangga, cuma kita pembagian untuk urusan sampah-sampah. Itu bukan bagian
1: pembagiannya
0: saya.
1: Antar sampah apa dan sampah apa?
0: Organik sama anorganik tadi. Okay. Gitu.
1: Kalau anorganiknya biasa diapain?
0: Kan saya bilang bukan tugas saya. Saya bagian nyapu-nyapu aja, nanti sampah-sampahnya bagian adik saya yang lain. Oke, dia masih mencari-mencari.
1: Enggak, saya lagi membalas chatnya Dwi Rahayu.
0: Halo Dwi, semoga dia lagi mendengarkan ya. Buat yang lagi mendengarkan, selamat pagi. Jangan lupa untuk selalu semangat di pagi hari ini. Meskipun ini adalah hari libur, tetap semangat. Dan jangan lupa kalau makan snack, atau mungkin kamu sekarang lagi liburan, kalau makan snack dari manapun itu, sampahnya jangan lupa untuk dibawa kembali. Kalau bisa cari tempat sampah terdekat aja, dibuang di tong sampah ya. Jangan di bikin berserakan di pantai, karena setengah mati juga pengelola di sana gitu ya teman-teman. Oke deh. Karena saya takut bakal diserang kembali nih teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya, so jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat lagi teman Pro 2.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Oke, okay, Merah di Pro 2 Pali teman-teman.
1: Tuhan terbaik kamu.
0: Ada beberapa hal nih yang pengen kita sampaikan dulu. Iya, tepatnya mungkin mau sampaikan ke teman Pro 2 ya, teman Pro 2.
1: Hal-hal jadi, seperti apa itu?
0: Enggak sih, yang simpel-simpel aja, iya kan? Ada perbedaan antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, kalau sampah organik dan anorganik itu seperti apa ya?
1: Oke, okay, yang mana sih ini?
0: Itu yang di script.
1: Oh, kenapa sih memilah sampah itu penting banget itu nggak sih, teman-teman? Iya, betul. Karena ternyata teman Pro 2 tidak semua sampah itu sama. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah yang bisa didaur ulang, dan ada juga sampah yang berbahaya. Masalahnya, teman Pro 2, banyak orang yang masih mencampur semuanya jadi satu, ya nggak sih? Di rumah-rumah pasti banyak orang tua yang mencampurkan sampah-sampah itu tadi, teman Pro 2. Padahal kalau sampah dicampur begitu aja, proses pengolahannya jadi lebih sulit, teman-teman. Bahkan sampah yang sebenarnya masih bisa didaur ulang jadi ikut rusak karena tercampur sampah basah atau kotor. Oh, jadi kalau ditanya sampah organik udah ada. Jadi sampah organik seperti sisa makanan sebenarnya bisa diolah menjadi kompos, sementara untuk sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng ini masih memiliki nilai daur ulang jika dipisahkan dengan benar. Misalnya Kak Erwina seperti apa?
0: Oke, okay. Misalnya teman Pro 2 ya kan, kamu habis beli botol minuman yang kayak tadi,
1: yeah.
0: Nah, itu masuk anorganik sebenarnya teman Pro 2, plastik dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu ada dos-dos juga, itu bisa didaur ulang juga sama seperti dengan plastik tadi gitu kan. Tapi kalau dia sapa sisa makanan, maksudnya di organik.
1: Betul, bisa dijadikan kompos ya.
0: Iya, betul. Bisa
1: jadi kalau semuanya dicampur ya akhirnya jadi gunungan sampah biasa, teman-teman.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Padahal di beberapa wilayah atau di beberapa di antaranya sebenarnya masih bisa dimanfaatkan lagi. Ada kegunaannya juga. Kayak yang tadi Kak Wina bilang, plastiknya sampah botol plastiknya bisa digunakan sebagai wadah pot bunga kayak gitu-gitu, teman Pro 2. Itu juga sangat-sangat berguna dan sangat membantu juga. Dan sekarang tempat pembuangan sampah di banyak daerah mulai penuh. Artinya kalau kebiasaan kita tidak berubah, teman-teman, masalah sampah akan makin besar di masa depan. Makanya memilah sampah itu sebenarnya bukan hal ribet. Kita cuma perlu mulai membiasakan diri. Misalnya pisahkan sampah makanan, pisahkan sampah plastik dan botol, pisahkan kardus dan atau kertas. Sesederhana itu juga bisa sangat membantu, teman-teman. Kadang kita berpikir perubahan harus besar, perubahan itu harus besar dulu baru berarti. Padahal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus ini justru punya dampak besar, teman Pro 2. Dan sekarang peduli lingkungan sudah jadi bagian dari gaya hidup anak muda, dan itu sebenarnya perkembangan yang sangat-sangat keren, teman-teman. Karena dulu isu lingkungan sering dianggap topik berat, tapi sekarang anak muda mulai sadar bahwa menjaga bumi itu penting buat masa depan mereka sendiri. Sekarang banyak anak-anak muda Kota Palu yang mulai mengubah kebiasaan kecil, mungkin dengan pakai sedotan stainless yang kayak udah dilakuin sama Kak Wino, pakai tumbler juga udah banyak, bawa tas sendiri, bahkan mulai bikin konten edukasi lingkungan di media sosial. Tote bag. Karena saya kalau ke minimarket kan bawa tote bag sendiri dari rumah. Betul, karena yang udah dibeli dari berapa bulan lalu masih bisa dipakai kan.
0: Itu. Nah, oke, okay. Ini ya seperti itu sih teman-teman. Yes. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan kamu, karena ketika lingkungan kamu bersih, otomatis hidup kamu juga bisa lebih sehat.
1: Betul. Dan masih ada fakta menarik juga, teman Pro 2, media sosial punya pengaruh besar dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda, terutama lewat kampanye gaya hidup ramah lingkungan dan pengurangan sampah plastik. Dan jujur aja, teman Pro 2, anak muda sekarang punya kekuatan besar untuk membawa perubahan. Karena generasi sekarang paling aktif di media sosial, paling cepat menyebarkan tren, dan paling cepat mempengaruhi kebiasaan orang lain. Ada siapa sih konten kreator yang rame-rame itu?
0: Meriam Belina.
1: Bukan dong. Ah, Gading Martin. Bukan, itu siapa sih yang konten kreator yang sampah-sampah itu? Baraswara ya?
0: Bukan, itu yang
1: saya lupa lagi itu namanya.
0: Kok bukan sih?
1: Kevin. Bukan, siapa Gina? Ingat Gina? Yang konten kreator yang rame-rame itu
0: lagi. Jeremy bukan, Jeremy bukan.
1: Buang-buang sampah, itu satu. Oh, Jeremy yang di Belanda kan?
0: Iya,
1: itu betul. Satu. Jeremy terus yang rame-rame itu Jeremy loh, Gina. Pandawara. Itu juga satu. Jeremy juga satu. Kalau Jeremy kalau nggak salah bermulai dari konten-konten yang di Belanda kan?
0: Benar, dari Belanda kemudian mencoba menerapkan betul. Di Indonesia gitu.
1: Dan akhirnya dia bisa jadi salah satu konten kreator yang banyak menginfluence anak muda ya.
0: Sepupu saya yang satu itu memang nanti minta, nanti saya bakal minta videonya untuk atau kapan-kapan kita bisa.
1: Oke, okay, nanti kita tungguin ya. Nanti pentingin aja di IG-nya Pro 2, nanti betul, bakal ada nanti video dari
0: tak teleponin. Tak teleponin dulu sekarang.
1: Jadi itu teman
0: sepupu saya.
1: Hah?
0: Itu sepupu saya.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya. Makanya saya pede-pede aja ngomong.
1: Oh, iya, nanti kita tunggu ini aja. Iya. Jadi teman Frodo, kalau kalian bisa bayangin, kalau milah sampah itu jadi kebiasaan keren yang dilakukan banyak anak muda, pasti dampaknya besar banget teman Frodo. Karena perubahan lingkungan itu bukan cuma soal aturan besar aja, tapi soal kebiasaan sehari-hari yang dilakukan banyak orang secara konsisten. Dan jangan salah teman Frodo, karena satu tindakan kecil bisa menginspirasi orang lain. Mungkin awalnya cuma kamu yang mulai memilah sampah di rumah, tapi lama-lama keluarga ikut, teman ikut, lingkungan sekitar juga ikut, dan perubahan besar akhirnya dimulai dari satu kebiasaan kecil tadi.
0: Oke, wah luar biasa nih. Keren, keren banget gitu teman Frodo. Dan luar biasa karena kita bisa didengarkan sampai di Donggala dan sekitarnya juga jauh.
1: Udah betul, sampai di Pantai Barat, Pantai Timur, semua sedang mendengarkan Frodo FM sekarang.
0: Jadi sayang banget teman Frodo kalau kamu gak dengerin, apalagi melalui aplikasi RRI Digital.
1: Yes.
0: Kamu makin gak terbatas lagi nih dengan lokasi teman Frodo.
1: Betul.
0: Kemanapun kamu pergi, kamu bisa dengerin RRI Digital. Betul.
1: Dan di RRI Digital siarannya lebih jernih ya?
0: Banyak, siaran kita juga jernih. Semua siaran RRI itu satu Indonesia itu jernih.
1: Iya. Oke, saya kecolongan lagi.
0: Terima kasih untuk teman berdua sudah dengerin kita pagi-pagi hari ini dengan kegaduhannya kita.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa juga teman berdua untuk ingat untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Saya Erwino.
1: Saya Kemana pamit.
0: Dan operator yang bertugas untuk pagi.
1: Ada Wahyu dan juga Gina
0: dan juga Irfan Maulani.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak buat semuanya dan
1: bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia.

0: Wastio Impro 2. Impro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Yed Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Universitas Tadulako menorehkan prestasi nasional setelah berhasil masuk dalam jajaran top 25 kampus paling berprestasi di Indonesia berdasarkan rilis dari Pusat Prestasi Nasional. Peringkatan tersebut disusun berdasarkan capaian prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang baik akademik maupun non-akademik sepanjang tahun berjalan. Selanjutnya, teman Pro 2, pebulu tangkis ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapat keduanya usai mengalahkan pasangan Tiongkok Hu Keyuan Lin Xiangyi dengan skor 21-16 dan 21-13 pada siang kemarin. Keduanya akan memperebutkan satu tempat di empat besar siang ini berhadapan dengan wakil tuan rumah. Dan terakhir, teman Pro 2, Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion garapan Travis Knight. Film ini diadaptasi dari buku karya Colin Mello yang mengisahkan seorang gadis yang menghadapi perjalanan berbahaya di hutan terlarang bersama adik bayinya. Wildwood dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober mendatang dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019 silam. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Siaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026, membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik, mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan, mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: Obrolan seru di Produa FM. Promosi yang paling Dian rekomendasikan sama teman-teman untuk mempromosikan usahanya, mungkin itu pakai apa promosinya?
7: Kalau saya pribadi sih kak, media sosial sih kak, okay. Media sosial, karena kalau semisal kita story terus kita tag sama teman-teman kita, apalagi kayak semisal kita tag sama ya, marketplace, tag di Info Palu, insya Allah itu sangat berpengaruh sekali sih kak, okay. Iya di sosial media, karena yang tadinya jualan kita betul-betul tidak dikenal sama sekali dari dengan orang-orang. Insya Allah kalau kita rutin buat instastory dan tag-tag sama teman-teman lain, insya Allah kak.
6: Oke, berarti dia selain
7: sangat berpengaruh.
6: Selain di story dia juga di tag sama orang lain.
7: Iya betul kak.
6: Jadi itu lebih banyak dinotis sama orang-orang.
7: Iya betul kak. Oh ini di mana tempatnya? Oh ternyata di Mamboro. Ini orang Mamboro di mananya? Yang awalnya dia itu tidak tahu sama sekali, dia apa? Pengen coba sudah kak, karena ini muncul terus ini.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat puasa. Yang ketiga, poinnya yaitu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir berdua.
8: Cuma kita sebutannya yang paling ini kebetulan sebenarnya ya kan?
7: Iya, cuma
8: ya, karena sebetulnya bukan terkait materi saja, tapi juga memang tadi kalau bicara tentang jangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi kan pernah bekerja di sebuah perusahaan kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan, jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
7: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
6: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
4: Kan ada sekitar 60%.
3: Ya.
4: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
3: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
4: Oke, okay, benar-benar.
3: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: find out when the new Porsche come in.
1: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
2: Jangan salah loh Ran, kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
1: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
3: Perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, berkarir, mendapat pengakuan yang setara, dan hak yang adil

0: dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
4: Bahannya.
3: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit rata-rata. Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

hai, halo 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ketemuan lagi sama Nadila hari ini, teman Pro 2. Saya bakal nemenin kamu seharian ini ya, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan banyak informasi yang akan saya bagikan untuk kamu tentunya, dengan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati dalam perjalanan, atau lagi nyantai, atau lagi memasak, lagi nyiapin sarapan, nyiapin makan malam, nyiapin apapun gitu ya teman berdua. Siapa tahu kamu lagi dengerin saya di luar negeri gitu, jadi kita berbeda waktu ya kan. Dan informasi-informasi ini teman berdua saya kutip dari beberapa sumber tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Oke nih ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
2: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
2: Belum kepikiran sih kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
2: Amin.
1: Oke, itu kan cita-cita saya ya. Oke, ini ya, makasih ya udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
2: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026, membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik, mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI.

teman Pro2, tahu tidak sih ternyata Indonesia itu teman Pro2 sudah punya 461.991 coffee shop per akhir tahun 2025 kemarin. Dan dikutip dari si Asia Stars, Indonesia itu tercatat memiliki sekitar 461.000 sekian coffee shop dan menjadikannya negara dengan jumlah kedai kopi terbanyak di dunia. Dan perlu dicatat teman Pro2, data ini juga mencakup warung kopi sederhana dan kedai tradisional yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Data tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana peta industri kopi global kini semakin dipengaruhi oleh negara-negara Asia, dengan Indonesia berada di posisi teratas loh teman Pro2. Sebagai perbandingan, 7 dari 10 negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia berasal dari kawasan Asia. Di posisi pertama ada Indonesia, lalu disusul dengan Tiongkok, dan selanjutnya ada Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Brazil, Jepang, Filipina, dan Meksiko. Dan nomor 1 tentunya ada Indonesia teman Pro2, yang memiliki coffee shop terbanyak di dunia. Yeah.

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
4: Obrolan seru di Produ FM.
0: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
5: Oke, jadi menurutku, Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
0: Waduh, gitu. Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Keren ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, apakah kamu sering makan? Dan ya, kalau ditanya sering makan, ya makan dong. Masa tidak makan? Nanti lemes dong, say. Maksudnya sering makan, makan apapun gitu, minumnya adalah teh. Nah, ini adalah kebiasaan yang sangat enak banget ya, teman berdua. Jadi makan nasi goreng, minumnya es teh. Makan bakso, minumnya es teh. Makan mie ayam, minumnya juga es teh. Nasi campur pakai teh hangat, mantap lah. Tapi ternyata teman berdua, dikutip dari Antara, Ketua Umum Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia, Dr. TB Jumahana Atmakusuma SPPD KHM, itu menjelaskan bahwa minum-minuman berkafein seperti teh atau kopi saat makan itu ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi dari makanan. Dan Dr. Atmakusuma ini juga menyarankan untuk memberi jeda ya, sekitar 2 jam setelah makan sebelum minum minuman berkafein. Cara ini membantu penyerapan zat besi tetap optimal dan mengurangi resiko anemia, teman berdua. Habisnya enak sih, Dok ya.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Kuliah cuma bakuliah di kantin, absen suruh dititip. Skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pilul kita, Tante.
3: Tapi, kamu punya makanan tadi, kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Ish, aku lagi yang dipencet.
6: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
7: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Kak Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
10: ya,
9: buat
10: kita ya.
11: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saja tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi informasi kita untuk hari ini, teman Pro 2, yaitu mengenai makanan yang direbus atau dikukus lebih sehat daripada yang digoreng. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Jadi mengolah makanan dengan cara direbus atau dikukus itu cenderung lebih sehat karena nutrisinya bisa lebih terjaga. Kedua metode ini juga membantu membuat makanan lebih rendah kalori dan tidak menghasilkan lemak trans seperti saat digoreng, sehingga cocok untuk diet sekaligus menyehatkan tubuh teman berdua ya. Dan itu tadi, cara masak itu ngaruh juga ke kandungan gizi dalam makanan. Jadi bukan cuma soal apa yang dimakan, tapi ternyata cara mengolahnya juga penting teman berdua ya. Jadi merebus atau mengukus umumnya lebih sehat karena suhu masaknya yang tidak terlalu tinggi dan sedikit atau bahan tanpa minyak, kalorinya cenderung lebih rendah, warna dan tekstur alami makanan tetap terjaga, kandungan airnya lebih banyak, jadi lebih mudah untuk dicerna teman berdua ya. Tapi hati-hati juga sama bumbunya. Jadi metode masak sehat tetap bisa jadi tidak sehat kalau kebanyakan garam, kebanyakan gula, banyak minyak atau penyedap. Jadi tetap perhatikan penggunaan bumbunya ya teman berdua. Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking. Everything is great, everything is fucking

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

saya bakal ngasih informasi mengenai kita bakal mengenal 3 maskot Piala Dunia 2026. Jadi ini adalah sebuah simbol persatuan antara 3 negara ya, teman berdua, yaitu Amerika, Kanada, dan juga Meksiko, begitu. Jadi FIFA itu menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot ini adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Jadi masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Clutch sendiri digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan juga semangat kompetitif, begitu ya. Sementara itu, Maple sendiri hadir sebagai rusa besar dari Kanada, dan maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan adapun Zayu ini adalah jaguar yang mewakili Meksiko, dan karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan juga warisan budaya.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privasi dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
4: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing waring.
3: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
7: Yes.
6: Jadi manajemen saya itu di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
7: Waduh, jangan dong ya.
6: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
7: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
6: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
7: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, Tel.
6: Iya, betul sekali.
7: Nah, ini sudah ada gambaran apa di competition nanti?
6: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, ramuan.
7: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Marari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin tentang 3 maskot Piala Dunia 2026. Ini adalah sebuah simbol persatuan 3 negara, teman Pro 2. Dan konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya Piala Dunia itu hanya menggunakan satu maskot resmi aja, tetapi FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan juga keberagaman antara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko begitu ya. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara, yaitu di 3 negara tadi. Selain menjadi ikon turnamen, maskot ini juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital untuk menjangkau audiens lebih banyak, terkhusus generasi muda, teman berdua ya. Dan Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, teman berdua. Dan pertandingan ini akan berlangsung di sejumlah kota besar di 3 negara tersebut begitu ya. Format baru ini diharapkan menghadirkan kompetisi yang lebih luas dan juga menjangkau lebih banyak penggemar di seluruh dunia, teman berdua. Dan tentunya dengan senang hati dan bangga RRI itu memiliki hak siar ya untuk Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi dari di kegiatan ini.
4: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kami mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
3: Tugas kuliah.
4: Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
3: Advokasi Kesehatan.
4: Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
5: Iya.
4: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu luar biasa sekali.
3: Oh iya.
4: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui data nasional.
3: Betul.
4: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu dengan psikolog nanti. Tidak ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
5: Dari bincang psikolog.
4: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat, kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Marari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Nadila. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang ada beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga aman. Jadi pergi ke gym itu seringkali jadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan stamina, sampai dengan mengelola stres, teman Pro 2. Namun, dibalik deretan ala fitness, alat fitness maksudnya, dan semangat berolahraga, ada satu hal penting yang sering kali terlupakan, yaitu etika dan aturan saat berada di gym. Padahal gym itu merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama, teman Pro 2. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula, terlalu lama menggunakan satu alat, atau kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan resiko membahayakan ya. Itulah mengapa memahami aturan dan etika olahraga di gym menjadi hal yang sama pentingnya dengan teknik latihan itu sendiri. Etika gym pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan dan etika olahraga di gym sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga menjadi lebih menyenangkan. Informasi selanjutnya saya akan bagikan saat lagi, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Boomerang.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: obrolan seru di Pro 2FM.
1: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
2: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Apa-apa sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radua. Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Radua Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

Kan perlu ya, kita awali dengan selalu minta izin sebelum menggunakan alat ya. Jadi kalau seseorang sedang menggunakan alat atau mesin tertentu di tempat gym dan kamu membutuhkan peralatan di sekitarnya, selalu minta izin terlebih dahulu. Jadi mengembalikan beban ya atau alat secara tiba-tiba saat orang lain sedang squat atau melakukan gerakan yang lain, itu bisa sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan cedera serius. Jadi memang harus izin ya kak, saya boleh menggunakan alat yang ini. Oke. Lalu aturan berikutnya adalah mengembalikan beban ke tempat semula. Jadi mengembalikan dumbbell, barbell ya ke raknya adalah aturan dasar gym teman pro 2. Selain menjaga kerapian, kebiasaan ini juga mencegah resiko agar orang lain tidak tersandung ya dan bisa mengakibatkan cedera. Kalau kamu mampu mengangkatnya, maka kamu juga mampu mengembalikannya kan. Kan biasanya tuh ada yang setelah menggunakan beban, apalagi kalau bebannya 10 kilo ya kan, yang pakai misalnya laki-laki, terus setelah itu kita perempuan yang mau pakai lagi alatnya, kebayangkan kamu harus mengangkat 10 kilo beban itu dengan dua beban gitu ya, jadi ada 20 kilo ya teman berdua. Oh my god, jadi memang aturan ini aturan dasar sih kayaknya di setiap gym itu memang tertulis ya, untuk mengembalikan beban atau barbel itu ke tempat

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsi kita pada bangsa. Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045 saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
1: Oke.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
1: Okay.
2: Sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya, kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital.
2: Iya,
1: ya.
2: Jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

lanjut lagi teman berdua. Kali ini untuk menggunakan alat sesuai tempatnya. Jadi hindari membendakan alat ke area yang tidak semestinya ya. Misalnya jangan meletakkan bench di depan rak dumbbell, atau membawa alat-alat yang lain yang bukan di tempatnya, atau melakukan bisa dibilang ini salah satu misalnya. Iya sih, ini yang kadang yang kita dapat di tempat gym itu adalah, itu kan biasanya ada alas-alas tuh teman berdua untuk saat kita melakukan squat ya, dengan mengangkat beban. Harusnya itu kan di tempat yang seharusnya gitu, tapi tiba-tiba dia ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan itu, ya harusnya kamu kembalikan lagi ke tempat semula. Karena setiap alat itu punya zona khusus demi keamanan dan kenyamanan bersama, kayak gitu. Ya sih, terus ada yang menggunakan, ini di mana ya kak? Aduh, sangat malu kan kita habis menggunakan tapi tidak mengembalikan. Lalu jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Gym itu bisa menjadi tempat yang cukup berisiko jika tidak waspada. Jadi selalu cek kondisi sekitar sebelum melakukan gerakan dengan dumbbell atau alat lainnya ya. Kalau kamu melihat orang lain kesulitan, tidak ada salahnya menawarkan bantuan atau menjadi spotter teman berdua. Oke, selamat mencoba. Tapi beberapa aturan lagi akan saya bagikan ya untuk kamu. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2, teman terbaik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.
4: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
5: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
4: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
5: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
4: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Dan apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
8: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
7: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
8: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok sadar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum terorganisir dengan baik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman berdua ke aturan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu membawa handuk dan gunakan dengan benar ya. Peralatan gym itu adalah tempat favorit bakteri dan virus berkembang. Menggunakan handuk saat berolahraga itu membantu mengurangi penyebaran kuman dan menjaga kebersihan alat yang digunakan bersama. Lalu jangan lupa untuk selalu membersihkan alat setelah digunakan ya. Kalau alat atau bangku latihan basah oleh keringat, bersihkan dengan tisu dan cairan disinfektan yang tersedia. Jadi membersihkan alat setelah dipakai itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang sangat berarti bagi pengguna berikutnya. Dan kamu juga sebelum menggunakan alat itu, ya memang harusnya dibersihkan ya kan. Kan kita tidak tahu keringat, bekas orang lain ya kan teman berdua. Nah itu memang mesti diperhatikan sih. Dan mengambil foto atau selfie secukupnya ya. Selfie di gym itu sebenarnya sah-sah saja, apalagi untuk memantau progres latihan. Namun pastikan tidak mengganggu orang lain, tidak memonopoli alat, dan sebaiknya dilakukan di area yang lebih sepi atau di ruang ganti ya teman berdua. Karena jujur li sih, biasanya kalau kita nge-gym terus ada orang yang dia mengambil foto tanpa izin kita, nah itu juga sebenarnya mengganggu privasi kan.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Sebenarnya betul, kayak bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selanjutnya teman berdua, jangan lupa kalau kamu olahraga di gym, hormati ruang pribadi orang lain ya. Kalau gym sedang penuh, hindari berdiri terlalu dekat dengan orang yang sering berlatih. Selain tidak nyaman, jarak yang terlalu dekat juga berpotensi membahayakan, terutama saat latihan beban berat ya kan. Karena ada sih beberapa orang itu tidak nyaman teman berdua kalau di apa namanya selalu dipantau ya kan. Lalu jangan menguasai satu alat terlalu lama ya. Pada jam-jam sibuk, usahakan tidak terlalu lama menggunakan satu alat, apalagi sambil bermain ponsel. Berbagi alat dan bergantian adalah etika penting agar semua orang bisa berolahraga dengan adil. Dan yang terakhir adalah batasi obrolan yang berlebih. Gym itu adalah tempat banyak orang mencari fokus dan ketenangan di luar kehidupannya bekerja atau beraktivitas. Nah, kalau bertemu teman, tetap jaga percakapan agar tidak mengganggu latihan orang lain. Terlebih jika seseorang menggunakan headset, itu biasanya tanda ingin berolahraga tanpa gangguan teman berdua ya. Oke, itu dia beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga tetap aman teman berdua. Selamat berolahraga ya.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
4: Iya, betul.
3: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
5: Oke. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105 FM Rere Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Bro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Bro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun ya, saat seseorang bertambah usia, teman Bro 2. Ngomongin tentang bertambahnya usia, ada beberapa pertanda di dalam tubuh kita ini seiring bertambahnya usia. Ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita saat kita setiap hari usianya semakin bertambah begitu ya. Dan terkadang kamu menemui sejumlah orang yang terlihat muda namun usianya sudah tua. Tapi ada yang usianya masih muda tapi mungkin terlihat lebih tua daripada usianya, teman berdua. Atau bahkan tampilannya itu mengikuti dari usianya itu sendiri, ya kan? Jadi meski tahun berganti, ada beberapa orang yang wajah mereka itu tetap terlihat muda dan punya daya tarik sendiri yang mampu menyita perhatian. Namun usia itu tidak pernah bohong, ya. Ini dia garis merahnya adalah walaupun ada orang yang dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja nanti kita lanjutin ya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman.

I know, but I mean, it's kinda different though.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
6: Obrolan seru di Prodo FM. Solidaritas itu.
7: Sorry.
6: So, butuh banget itu teman Prodo 2. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Prodo 2 mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
7: Bhinneka Tunggal Ika dong.
6: That's right.
7: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
6: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
7: Betul.
6: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif dulu.
7: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Izin ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kita gitu mengenai saat di Taichan gitu.
8: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
7: Wah ada historisnya.
8: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku, asal-asal laku aja deh.
7: Oke.
8: Iya, begitu bang.
9: Sudah ada.
8: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
7: Wow.
8: Jadi saya double job.
7: Oke.
8: Pada waktu bersamaan, double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
7: Oke, fine.
8: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
9: Wow, pekerja jadi, keras banget.
8: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
5: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali saya Nadila hadir lagi untuk kamu di sore hari ini. Spesial hari ini teman Pro 2 di sore ceria, karena Nadila udah kedatangan teman-teman sekolah saya. Kita kenalan dulu ya. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari SMP Negeri 1 Palu. Hai.
1: Hai.
0: Hai. Gitu ya kok. Hai. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Oke. Sini dong, lihat ke saya. Oke, kita mau kenalan dulu karena hari ini topiknya English chat teman berdua. Kita bakal belajar berbahasa Inggris karena adik-adik ini mereka bakal kenalan dengan menggunakan bahasa Inggris, boleh ya?
1: Yeah.
0: Yeah. Terus nanti kamu bisa translate sendiri, yeah. Pakai bahasa Indonesia, Mandarin, Korea, boleh. Terus jangan lupa say hey teman Pro 2. Nama pendengar dan penonton kita adalah teman Pro 2. Okay? Yeah, please.
1: Good evening, my name is Aylin Valencia. I am from SMPN 1 Palu and I am 14 years old.
0: Okay, nice to meet you, Island.
1: Yeah.
0: Okay. Selanjutnya.
2: Hello everyone. Good evening. My name is Najwa Ramadhani, but you guys can call me Nanai. And I am 13 years old.
0: Okay, I can call you Nana, Nanai.
2: Nanai.
0: Oh, okay. Bukan banana. Bukan ya. Jadi ada Island sama ada Najwa. Jadi mereka ini adalah SMP dari SMP Negeri 1 Palu. Kalau Aylin usianya 14 tahun,
1: yeah.
0: Ya kan? Kalau Najwa 13, yeah. 13 tahun. Kalau Nadila berapa?
1: 17.
0: Oh. Thank you ya. Oke, okay, by the way teman berdua, nanti kamu boleh tanya-tanya ke Aylin sama Najwa. Ini karena mereka ini jago banget nih bahasa Inggrisnya. Jadi boleh tanya-tanya gimana sih tips atau cara mereka belajar bahasa Inggris agar mudah dipahami, ya kan?
1: Yeah.
0: Oke, okay, by the way, kalian kelas berapa tadi?
1: Saya kelas 8.
0: 8. Aylin, yeah. 8.
2: Saya kelas 1 SMP.
0: Oke, okay, kelas 1 ya. Jadi kelas 7 sama kelas 8. Oke, okay, guys. By the way, ini mungkin bisa dikasih tahu ke teman perdua yang lagi dengerin dan juga nonton kita. Di sekolah kalian itu paling suka belajar apa sih? Mata pelajaran apa?
1: Kalau bagi saya sih yang paling saya gemari itu IPA dan bahasa Inggris.
0: IPA dan bahasa Inggris.
1: Yeah.
0: Why? Kenapa?
1: Because IPA teaches me how the world works.
0: Oh.
1: In formulas and organs and everything.
0: Okay.
1: Dalam bahasa Inggris itu mengajarkan saya tentang consistency, kedisiplinan dan berbagai macam lainnya.
0: Oke, okay, jadi IPA itu mengajarkan kamu bagaimana dunia ini bekerja begitu ya,
1: yeah.
0: Kalau bahasa Inggris itu bagaimana kamu belajar konsisten,
1: Disiplin.
0: Kalau dalam belajar bahasa Inggris, apa yang jadi challenge buat kamu gitu?
1: Bagi saya sih grammar, itu salah satu lumayan saya struggle. Ya itu aja.
0: But you can survive, right?
1: Yes.
0: Okay. Kalau Najwa?
2: Kalau dari saya sendiri sama, suka IPA dan bahasa Inggris.
0: Oh ya. Yeah. Karena dua hal ini yang mempertemukan kalian kan?
1: Iya.
0: Okay. Kenapa?
2: Sebenarnya dulu saya kurang suka sih sama IPA.
0: Oh.
2: Karena dulu ya kayak di fisika angka sama variabelnya tuh banyak banget. Terus kalau kayak di biologi juga banyak sekali nama ilmiah yang perlu dihafal gitu. Terus ya kalau di IPA pemahaman konsep kan paling penting. Makanya pas saya sudah paham, oh ternyata IPA nggak serumit itu, tidak sesulit
0: yang kamu bayangkan. Kalau bahasa Inggris?
2: Kalau bahasa Inggris memang saya gemari dari kecil.
0: Oh, dari kapan?
2: Dari
0: SD. Oke, okay. Teman-teman, by the way, kalian tuh bisa speak English itu sejak kapan sih?
1: Kalau dari saya sejak TK sudah bisa kan?
0: Wow, TK.
1: Tapi itu belum terlalu bagus dibandingkan yang sekarang.
0: Tontonanmu YouTube ya?
1: Iya.
0: Of course. Oke, jadi belajarnya dari YouTube?
1: Iya.
0: Oke, dari TK udah bisa?
1: Iya, di sekolah juga diajarkan bahasa Inggris, jadi lebih mudah dipahami juga. Karena guru-gurunya di sana, cara mengajarnya itu bagus sekali, jadi kayak gampang diserap gitu.
0: Oke, jadi emang ya apa tontonannya YouTube akhirnya itu juga memudahkan kamu dalam mengerti berbahasa Inggris.
1: Iya.
0: Kalau Najwa mulai kapan udah bisa berbahasa Inggris?
2: Dari kelas 1 SD sih.
0: Satu
2: karena
0: SD.
2: Dari SD itu lulu sering nonton Disney di TV, jadi kayak wah ini bahasa apa menarik gitu kayak. Wah banyak ya. Terus di rumah tuh saya punya kakak sepupu. Dia juga fluent di English, jadi dia ajar saya pelan-pelan kayak ini artinya ini cara susunnya tuh gini. Nah, gitu okay. Terus ya wah ternyata English tuh menarik ya, jadi sejak kelas 2 SD saya jadi suka Inggris.
0: Oke. Kalau Kakak Nadira tontonannya Korea. Jadi agak-agak ngerti Korea ya. Tapi kalau di bahasa Inggris yang paling susahnya buat Naijo apa?
2: Kalau di bahasa Inggris sama kayak grammar.
0: Grammar juga ya.
2: Kan kalau di bahasa Inggris laki-laki sama perempuan tuh kata-katanya dibedakan, enggak kayak di Indonesia dikasih satu. Jadi kayak di Indonesia dia ya dia, perempuan laki-laki bisa, tapi kalau di bahasa Inggris terbagi lagi he, she, him, her. Jadi kayak wah.
0: Oke, itu ya jadi challenge-nya. Oke, kita break dulu. Kalau misalnya teman berdua mau nanya-nanya ke Island dan juga ke Najwa, teman-teman berdua bisa kirim pesan ya di WhatsApp 0811 456 03105, atau juga bisa langsung live komen aja di channel YouTube RRI Palu. Kita live di YouTube RRI Palu untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Welcome back teman berdua, kita masih di Sore Ceria, masih ada Kak Aylan sama Kak Najwa. Oke. Jadi bocoran, kita bakal main kuis setelah ini. Yeay. Kaget kan? Saya emang suka ngasih surprise, you know. Tapi tenang aja, kuis ini bakal seru ya. Dan ngomongin tentang kalian di sekolah. Kebetulan tadi sernya juga mampir di sini dan katanya memang kalian lagi ngikutin lomba gitu ya, yeah. Atau persiapan gitu. Mungkin boleh diceritain ke teman berdua dengan bahasa Inggris dan nanti ditranslate gitu ya. Siapa dulu? Najwa apa Aylan?
1: Najwa.
0: Oh ya. Okay. Please Najwa.
1: Jadi sebenarnya kan kita sedikit lagi mau ikut OSN.
0: Yeah.
1: Nah jadi ya tiap hari selalu sibuk, belajar intens, jadi habis fisika biologi lagi, habis itu ganti, pokoknya ganti-gantian.
0: Okay.
1: Sebenarnya awal saya ikut OSN itu kan dikirimkan tentang formulir pendaftarannya, terus saya wah, OSN lagi nih, karena di SD saya pernah
0: spesialis OSN. Ya. Spesialis. Terus?
1: Terus, mamaku panggil. Najwa, ikut ini.
0: Okay, can you speak English, please?
1: Oh, okay.
0: Nanti bisa di-translate ya. Nanti kamu bisa bahasa Inggris, nanti abis itu bahasa Indonesia lagi boleh. Okay.
1: Ya, lumayan menantang karena...
0: Okay.
1: Honestly, kita berdua karena belajar OSN jadi sudah lama tidak bahasa Inggris, jadi
0: oh yeah, it's okay, yeah. It's okay. Jadi mamamu ngasih ayo Najwa
1: ikut lagi,
0: okay.
1: Ini kesempatan besar gitu. Nah, terus saya kayak hah, ikut. Terus mamaku bilang iya ikut aja gak apa-apa, terus ya udah ikut. Awal-awal masuk kan 7 orang. Jadi yang kelas 7 itu ada 3 orang. Terus kita belajar habis seleksi itu kayak saya habis seleksi. Saya kayak, "Waduh, ini saya bakal lolos tidak ya? Ikut lombanya tidak ya?" Jadi pas diumumin yang lolos terus ada namaku. "Hah, saya lolos." Okay. "Wah, saya lolos." Gitu terus habis itu ya
0: kamu kayak rasa percaya dan tidak gitu ya?
1: Iya, jadi kayak
0: untuk itu tadi IPA dan bahasa Inggris. Okay.
1: It's a bit hard to balance our skill karena ya secara mereka kelas 8 sudah dapat materi lebih banyak,
0: yeah.
1: Dan jam terbangnya sudah lebih lama gitu, yeah. Rasanya. Jadi lumayan susah buat ngimbangin gitu.
0: Tapi kamu bisa.
1: Insya Allah.
0: Kapan? Apa lombanya?
2: 11 Juni.
0: Sudah
2: hamin 1 bulan.
0: Oh my god. Okay, 11 Juni. Okay. Jadi kalau dari Aylan, how about you?
2: Untuk saya sih saya udah dari kelas 7 ikut. Itu awalnya saya ikutnya matematika. Tapi teman sebangkuku ini dia ikutnya IPA. Tapi karena saya lumayan FOMO mau ikut-ikutan dan takut gitu enggak
0: dapat. Hebat FOMO-mu loh.
2: Saya mau ikut-ikutan. Sudah no, saya daftar di IPA juga. Tahu-taunya lolos.
0: Keren.
2: Tapi jujur di situ di kelas 7 saya rasa kayak lumayan terintimidasi karena kakak-kakak kelasnya saya dulu itu hebat-hebat. Kayak sudah ada yang lolos provinsi, hampir nasional gitu. Wah, hebat sekali. Jadi saya nervous gitu mau kayak bertanya. Takutnya diketawain, tapi ternyata enggak, mereka itu baik banget, mau banget membantu gitu. Untuk sekarang kelas 8 saya daftar ulang, lolos jadi perwakilan sekolah lagi untuk kedua kalinya.
0: Oh, wow, di tanggal 11 Juni nanti. Oke, 11 Juni ini tingkat apa? Provinsi?
2: Kabupaten.
0: Kabupaten?
2: Iya.
0: Okay, berarti diadakan di Kota Palu ya?
2: Iya.
0: Okay, yang kalian ikuti ada berapa mata pelajaran?
2: Totalnya ada 3 untuk SMP, 3? Ada IPS, Matematika, dan IPA.
0: Okay, ini berapa sekolah yang ikuti?
2: Aduh,
0: banyak
2: sih.
0: Ya. Kalau dari SMP 1 kalian berdua aja?
2: Enggak, ada 5.
0: Ada 5. Oke, okay, ada Aylan, ada Najwa
2: dan 3 teman lainnya kita.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya kalau di total dari IPA sama IPS dan dengan MTK itu totalnya ada 15.
0: Jadi oh, ada 15.
2: Setiap bidang itu maksimalnya 5 peserta.
0: 5 peserta.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Ini apakah bergun nanti atau individu?
2: Individu.
0: Individu, yeah. Ya. Oke, diadain di mana nanti Aylan tempatnya?
2: Di lab sekolah.
0: Di lab sekolah.
2: Lab komputer.
0: Lab, oke, SMP 1.
2: Iya.
0: Berarti SMP 1 jadi tuan rumah.
2: Bukan, kita kerjain soalnya dari lab komputer sekolah masing-masing.
0: Oh, oke, okay, online kayak gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi seperti apa persiapan yang di ini di lakukan sama teman-teman?
2: Kayak latihan soal. Itu latihan soalnya susah dan itu diambil dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke. Okay.
2: Kayak OSN Kabupaten 2024 dan 2025 barusan kami selesai simulasi beberapa hari yang lalu atau minggu. Itu dia diambil soal-soalnya dari OSK 2025.
0: Oke. Okay. By the way, ada IPA, IPS sama matematika.
2: Yeah.
0: Itu masing-masing ada berapa soal?
2: Masing-masing dari tahun kemarin sih setauku ada 40, tapi saya belum baca juknis yang baru.
0: Oke, okay. Ada 40 ya.
2: Yeah.
0: Wow, luar biasa. Terus kalau ikut lomba bahasa Inggris ada juga yang diikuti sama teman-teman atau yang udah lalu?
2: Udah lama sih, dari kelas 7.
0: Kelas 7 ya. Yang mempertemukan Najwa sama Island.
2: Iya.
0: Oke, okay. Itu lomba apa kalau yang untuk bahasa Inggris?
2: Storytelling.
0: Storytelling. Oke. Okay. Jadi tentang apa waktu itu? Menceritakan tentang apa?
2: Tentang pahlawan.
0: Pahlawan.
2: Yeah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau Najwa?
1: Tentang cerita rakyat.
0: Oke, okay. Bisa diceritain di sini sedikit? Tapi after break. Oke. Okay? Oke. Okay. Oke, okay. Oke, okay, atau kita nanti main game ya. Oke, oke, oke. Well, kalau gitu jangan kemana-mana dulu deh teman berdua. Nanti kita balik lagi tetap di Sore Ceria ya.

0: Esa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudari kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri. Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp.
2: Nah, ini kan ada tujuh tadi ya.
3: Ya.
2: Gitu namanya.
3: Mortal Camp, Blue Training Camp.
2: Mortal Training Camp, ya.
3: Catur Fit Camp. Venom.
1: Iya.
3: Venom. Terus apa namanya?
1: Elite Camp.
3: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
2: Sudah 6
3: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
2: Ya, sering kali ya.
3: Saya lupa. Terus
2: okay,
3: merajun yang lain. Saya tidak disebut ini.
4: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar, coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita, logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
2: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
1: Yes. Dan ini bukti ya.
2: Kemampuan itu gak bisa.
3: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
0: Dengarkan terus obrolan seru Prodo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Prodo FM.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan

kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita? Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim lo yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones
3: for. Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dan bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga barusan menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu?
2: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Sementara kita waktu masih kerja dengan

0: orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga, menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bastio Intro 2. Intro 2.
1: Teman berdua, Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Untuk itu DPR RI meminta agar pemerintah segera mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas terhadap seluruh jaringan judi online. Teman produser terdara Handung Bramantio kembali menghadirkan film drama keluarga lewat Children of Heaven. Film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Diproduksi MD Picture, film ini juga merupakan adaptasi dari karya sutradara Iren Majidi di tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesia dikemas dengan pendekatannya lebih dekat dengan penonton tanah air. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2.

105.2 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman 2. Malam berasa pagi. Ya. Yeah. Meskipun kamu yang lagi apa ya? Kerja untuk malam hari ini masih tetap semangat juga. Jangan lupa biar lebih excited, tambahkan secangkir kopi. Terus ditemani sama gorengan biar lebih asoy gitu ya, lebih nyantai. Ya, dan dijamin pekerjaan kamu bakal selesai, ya kan? Entah sampai jam berapa kita bakal nongkrong bareng. Mudah-mudahan kamu bisa temani saya sampai nanti di jam 24 malam ya. Dan by the way, di jam segini biasanya kita ngobrol bareng sama komunitas. Ini mungkin lagi nunggu juga Kak Wandinya dari program WALHI ya, Wahana Lingkungan Hidup teman berdua. Ya kan, kita bakal ngomongin soal lingkungan. Jadi sifatnya edukasi aja gitu kan. Edukasi, kemudian juga sharing. Apalagi dengan salah satu beberapa fenomena gitu ya. Bagaimana mengkampanyekan lingkungan secara visual gitu ya, melalui sebuah kreativitas. Ini yang bakalan kita coba apa ya, dalami, kemudian juga edukasi ke masyarakat begitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa ancaman terbesar kita itu adalah bencana alam ya teman berdua. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama, kemudian juga sinergi ya kan, terus juga ide-ide cemerlang ya, terutama bagaimana menyampaikan pesan-pesan ya, ataupun juga suara ya, atau bahkan secara visual, sehingga hal yang penting yang berkaitan dengan lingkungan itu dapat dimengerti ya, kemudian juga mengenai dimengerti sih, tapi menjadi salah satu warning buat kita semua bahwa ekosistem yang ada di Indonesia itu perlu dijaga ya kan. Ekosistem yang ada di Indonesia itu perlu dikelola, namun dengan SOP yang ada begitu ya, tanpa mencemari lingkungan, kemudian juga tanpa memberikan efek penyakit ke masyarakat. Nah, itu kita bakal coba dalami juga, ya kan? Tapi lebih detail nanti mungkin teman-teman dari WALHI sendiri ya yang bisa menceritakan bagaimana proses mereka dalam bukan mengelola lingkungan tapi melihat hal-hal yang bisa di share gitu ya, dan menjadi edukasi untuk kita semuanya. Nanti kita bakal balik lagi, kawannya masih di jalan. Oke, nanti ya buat kawan di semoga bisa sampai di RRI tepat waktu ya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung. Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
2: Menabung.
3: Menabung juga sih.
1: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
2: Bisa mengatur uang.
1: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
3: E-wallet.
1: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
2: Menahan keinginan belanja.
1: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
2: Top up tabungan darurat.
1: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
3: Lunasi, Kak.
1: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
3: Cara menabung.
1: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
3: Cerdasan finansial.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Kartini 39. Halo, hai. Selamat malam teman berdua. Balik lagi masih barengan sama Vicky untuk malam hari ini. Seperti yang aku sounding tadi ya, kita bakalan barengan sama Wandi ya dari Walhi, dan malam hari ini sudah hadir. Halo, selamat malam.
1: Malam Kakak.
0: Oke, kita udah dua kali ya.
1: Ya, dua kalinya.
0: Kemarin sempat bahas soal RTH, ruang terbuka hijau. Nah, kali ini tuh lebih fresh ya, karena ramai di media sosial, bahkan juga film itu diputar di mana-mana, tapi hanya di lingkungan tertentu begitu ya. Mm-hmm. Oke, tapi ini yang menarik karena isu ini kita giring untuk menjadi salah satu edukasi juga, edukasi lingkungan, kemudian juga kita mengantisipasi secara pribadi begitu kan. Artinya ini kan penting juga edukasinya, artinya mengedukasi generasi muda kita agar kedepannya mungkin harus lebih proaktif lagi untuk melihat lingkungan kita agar benar-benar terjaga begitu kan ya. Nah, ini kemarin film ini ya, pemutaran film Babi, kita langsung aja deh, enggak apa-apa ya.
1: Iya, aman.
0: Karena waktunya juga ini tinggal beberapa menit ya, Wandi ya. Kita ngelihat secara apakah ini juga teman-teman lakukan ketika pengen menyampaikan pesan untuk melindungi lingkungan. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman kalau dilihat secara visual gitu kan, audio visual dalam pemutaran film dokumenter, apakah ini juga cukup efektif begitu untuk bisa melakukan tujuan dari teman-teman sendiri, dari Wali?
1: Ya, sebenarnya ini menarik videonya gitu. Dan tidak lagi menyampaikan secara fakta di lapangan melalui ucapan gitu, tapi ini langsung diperlihatkan bagaimana situasi di Papua, dan kemudian ini relate dengan situasi yang ada di Sulawesi Tengah gitu, banyak izin tambang dan kemudian PSN. Nah, di Walhi Sulteng juga kemarin sudah sempat melakukan pemutaran film Pesta Babi ini langsung di wilayah yang berhadapan dengan industri di Kabupaten Morowali, dan mereka juga banyak yang partisipan gitu, ikut terlibat, dan mereka bilang bahwa ternyata bukan di Sulteng saja seperti ini, tapi di bagian yang paling jauh, tapi kita sudah bisa melihat bagaimana industri ekstraktif di bagian Papua juga merasakan hampir sama dengan kita rasakan gitu di Sulteng.
0: Oke. Tapi teman-teman dari Wali sini sejauh mana mengantisipasi hal ini, meskipun memang ini terjadi di daerah lain, kemudian juga melihat kondisi dari daerah kita sendiri, bagaimana kita bisa mengantisipasi agar kedepannya ya ancaman bencana juga bisa saja terjadi ketika ini masif gitu terjadi di daerah kita gitu.
1: Ya, sebenarnya juga kami sangat berterima kasih gitu sama Wasdog, Greenpeace dan teman-teman lain yang mendokumentasikan film ini. Ini juga satu alat edukasi di Walhi Sulteng untuk menyasar anak muda gitu. Secara tidak langsung mereka kita ingin menyampaikan bahwa kalau hanya diam, kita akan kehilangan sumber daya alam gitu yang dirasakan saat ini. Dan lagi pula memang di Sulteng memiliki sumber kekayaan yang melimpah gitu. Ada pertanian, ada sawah, ada wilayah pesisir dan sumber-sumber lainnya. Nah, menariknya adalah kita tidak bisa hanya fokus ke wilayah pertambangan juga gitu. Karena secara langsung industri ekstraktif ini yang sifatnya rakus, dan ini tidak bisa dipulihkan kembali. Dan alternatifnya yang akan kita upayakan gitu, bagaimana sumber-sumber pertanian ini didayakan gitu, tidak dihilangkan. Nah, sehingga kami di Walhi Sulteng itu ada namanya wilayah kelola rakyat gitu. Wilayah kelola rakyat itu yang kita bungkus untuk tidak ditambang, malah ini juga menjadi satu alternatif ekonomi masyarakat gitu yang secara tidak langsung. Nah, yang saat ini yang kita lakukan, bagaimana edukasi ini itu bisa sampai ke anak muda, karena yang menghuni saat ini yang kebanyakan itu anak muda gitu. Nah, sehingga paparan pengetahuan soal bagaimana penyelamatan lingkungan hidup yang sehat dan tidak ditambang itu adalah PR-nya kita untuk menyebarluaskan ke anak muda.
0: Tapi sejauh ini peran generasi muda kita untuk sama-sama terjun melihat kondisi lingkungan di sekitar kita ini cukup baguskah atau seperti apa sehingga juga memberikan apa inovasi-inovasi seperti pembuatan film dokumental seperti itu. Kalau di wilayah Sulawesi Tengah sendiri apakah juga sempat terpikirkan begitu, karena mungkin secara konteks tadi teman-teman juga mengatakan bahwa ini ada sedikit kemiripan begitu.
1: Nah, ya dari beberapa dokumentasi pemutaran film yang dilakukan gitu, nah kebanyakan yang hadir itu anak muda. Nah, maka secara langsung anak muda memang memiliki kepekaan, cuma beda dengan sifatnya kita gitu langsung melakukan upaya-upaya langsung action gitu, tetapi mereka juga bisa membantu dari media sosial gitu, menyebarluaskan informasi-informasi yang ada di tapak misalnya yang ada terjadi berhadapan perusahaan, pencemaran dan kemudian kerusakan lainnya gitu. Nah, sejauh ini cukup aktif gitu anak muda dalam dalam membangun komunikasi dan melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup. Walaupun misalnya mereka belum terkonsolidasi secara menyeluruh, tapi setidaknya suara anak muda ini sudah mulai gitu, mulai perlahan-lahan terbentuk. Nah, belum lagi dukungan dokumentasi ini yang ini juga akan membantu kita mengkonsolidasikan anak muda dalam aksi-aksi nyata ke depan yang akan dilakukan gitu.
0: Saya rasa bukan hanya terpengaruh FOMO saja begitu, karena biasanya seperti itu ya, FOMO di media sosial justru cukup meningkat ketika generasi muda kita merespon hal-hal yang baru gitu. Jadi menjadikan hal ini tidak berlangsung begitu panjang, hanya bersifat sementara, kemudian setelah realisasi tidak ada proses lainnya yang perlu ya terjadi begitu. Misalkan tadi kan kalau kita lihat film ini ya, film ini itu akan mengedukasi juga di masa depan begitu buat generasi kita gitu ya, yang kita harapkan begitu ke depannya.
1: Nah untuk mengantisipasi itu yang terjadi, misalnya hanya sesaat saja mereka melakukan reaksi, kami di Walhi Sulteng itu lagi membentuk namanya komunitas, komunitas nama Green Student Movement yang memang fokus mengkonsolidasikan anak muda, karena kita tahu suara anak muda lah yang paling terbanyak gitu, dan mereka lah yang akan bisa bersuara dan melakukan perubahan yang terjadi di lingkungannya gitu. Nah, sehingga kami berinisiatif ada satu komunitas yang memang ini kebanyakan diisi oleh anak muda, dan kita melakukan edukasi pembelajaran terkait dengan bagaimana cerita-cerita di tapak kita bungkus dengan dengan diskusi sharing-sharing untuk salah satunya adalah mau mengembangkan pikirannya yang secara kritis gitu melihat kondisi di saat ini, walaupun walaupun saat ini belum bisa terjawab gitu, belum bisa terlihat, tapi kami membayangkan 2 atau 3 tahun ke depan anak muda ini melakukan reaksi terkait dengan kondisi yang semakin hari semakin buruk gitu di Sulteng.
0: Kalau kita lihat perkembangan dunia teknologi kan ini cukup masif itu dilakukan oleh yang berperan penting atau generasi muda ke depan. Apakah teman-teman dari Walhi juga ini akan mengadopsi cara yang lebih modern atau inovasi yang berbasis teknologi sehingga tadinya mungkin anak muda yang memang betul-betul ingin bergerak begitu ya, sesuai dengan apa yang di teman-teman dari Walhi lakukan begitu, ini apakah nanti juga akan mengandalkan dunia teknologi itu sendiri atau seperti apa nanti?
1: Ya, nah memang kita sudah membayangkan gitu ke depan, karena ini adalah dunia digitalisasi, orang informasi agak cepat sampai ke rumah-rumah karena mereka menggunakan gadget, dan sehingga kami berinisiatif di komunitas ini itu membuat satu podcast gitu. Satu podcast sebagai pusat informasi untuk anak muda, karena sasarannya kita ini adalah mau menarik edukasi, mau menarik dukungan untuk anak muda, karena kita tahu ya yang paling terbanyak dan akan bertahan dan apa melihat bagaimana kondisi ke depan itu ada anak muda. Sehingga penting untuk pelibatan anak muda itu terus-menerus dilakukan gitu. Dengan adanya podcast ini, podcast ini akan membantu kita untuk mengkonsolidasikan anak muda di Sulawesi Tengah, walaupun kita belum bisa membayangkan bagaimana ke depan itu.
0: Oke, okay. Saya masih lebih banyak lagi bercerita tentang peran anak muda.
1: Ya.
0: Ya. Apakah secara psikologis begitu teman-teman juga itu bisa menerima keadaan-keadaan yang seperti misalkan mungkin ya kebanyakan kita generasi muda yang punya inovasi yang lebih cepat begitu ya. Kemudian juga dengan kebijakan-kebijakan lama yang mungkin agak sedikit ini bergeser dari apa yang teman-teman muda pikirkan gitu. Apakah nanti juga akan ada sedikit penyesuaian atau mungkin
1: Kemungkinan pasti ada penyesuaian gitu sesuai dengan kondisi saat ini. Karena juga kita bisa tidak bisa apa, selesai tidak bisa memaksakan pikirannya kita itu sama dengan pikiran anak muda.
0: Ideologi
1: dan sebagainya. Karena mereka, kami tahu mereka juga memiliki cara sendiri untuk menyampaikan informasi itu. Dan kami tahu mereka juga memiliki kreativitas yang lebih efektif. Mereka menyampaikan ketimbang kita gitu, sehingga satu komunitas ini akan mendukung itu untuk anak muda. Kami memberikan keleluasaan untuk menyampaikan segala hal itu yang mereka miliki gitu. Karena kita akan menggali satu karakternya mereka, dan dua adalah pengetahuannya mereka soal media sosial gitu. Karena mereka sangat dekat dengan informasi-informasi dan teknologi yang saat ini lagi berkembang.
0: Iya. Sereaktif apa gitu ya teman-teman muda kita ketika kemarin

0: nonton dan pasca selesai nonton kami ada sesi diskusi berlangsung pada saat itu. Ternyata kebanyakan anak muda yang bereaksi gitu, memberikan umpan balik dan pengetahuan-pengetahuannya gitu. Ternyata relate dengan dikonsumsi di publik gitu. Ternyata mereka juga memantau, melihat perkembangan kondisi lingkungan gitu di Sulteng. Itu yang mereka jabarkan gitu. Walaupun mereka tidak langsung di tidak langsung ke tapak ke pusat industri, tapi mereka sering memantau perkembangan teknologi itu. Nah, sehingga kami berpikir ternyata pusat informasi ini yang paling cepat adalah penyajian informasi di publik itu melalui media sosial, TikTok dan lain-lainnya gitu. Karena mereka cepat tangkap dan ada reaksi. Walaupun mereka tidak melakukan reaksi secara langsung, secara tidak langsung, tapi mereka memiliki reaksi di publik gitu.
1: Nah, kemarin kan di sekitar area tambang ya.
0: Apa
1: sebenarnya tujuan dan maksudnya begitu? Karena mungkin banyak tempat juga secara kalau kita ngelihat film ini juga masih sedikit apa namanya kontroversial gitu untuk pemutarannya sendiri. Nah, kemudian target teman-teman di sekitaran tambang?
0: Ya, sebenarnya kami ragu-ragu gitu karena di berbagai tempat itu terus didatangi, dihentikan aktivitas itu. Dan ya, selesai itu kami berdiskusi panjang gitu untuk tetap melakukan nobar di satu industri, di satu tempat di Morowali Utara, Morowali. Dan memang mereka juga tidak tahu ternyata di Papua, di Sumatera maupun di Kalimantan itu terjadi hal sama. Mereka taunya hanya di Sulteng gitu. Nah, sehingga penyebaran informasi ini salah satu membangun kekuatan secara kolektif bersama dengan masyarakat, karena di tempatnya mereka juga itu terancam. Nah, maka yang kami yang kami bangun adalah bagaimana kampungnya yang mereka tempati saat ini belum tersentuh apa-apa, itu harus sama-sama untuk kita jaga gitu, supaya kampung itu tidak tidak sama dengan kampung-kampung yang sudah dicemari oleh dan dirusak oleh industri ekstraktif.
1: Tapi so far teman-teman ini cukup lelah begitu ya, atau kayak gimana nih? Atau cukup enjoy menjalani rutinitas seperti ini sambil terus berinovasi, melihat, kemudian juga bergerak sesuai dengan tupoksi begitu. Ya, sepanjang tahun ini itu di 2026 ini pengamatan apa sih yang teman-teman lihat sehingga tadi film ini juga cukup mencuat di mana-mana sehingga cukup memberikan reaksi lah gitu.
0: Yang pertama mungkin kita sebagai manusia gitu ketika beraktivitas pasti akan ada lelah. Nah, apa yang kita bangun adalah selama-lamanya iman untuk bergerak. Nah, selama 2026 ini kami datang di tempat-tempat industri di Donggala, di perkebunan sawit, di Morowali, ada industri PSN di sana dan Morowali Utara, dan di Banggai ada LNG. Kami melihat apa yang dijelaskan di pesta babi ini itu relate dengan apa yang terjadi di Sulteng. Pendekatannya juga hampir sama. Di Sulteng ada bentuk-bentuk kriminalisasi gitu yang dilakukan oleh negara karena relate yang apa yang dinobarkan sejauh ini. Dan dokumentasinya cukup baik untuk menggambarkan bagaimana situasi bumi gitu ketika ke depan akan kehilangan sumber-sumber penghidupannya.
1: Sekali lagi mungkin perbincangannya sebuah edukasi ya. Sebuah edukasi yang dimana kita ingin masyarakat itu cerdas untuk bisa sama-sama menjaga lingkungan. Ya, mungkin mereka punya keterbatasan. Betul. Kita punya kekayaan secara intelektual, kemudian juga kita punya inovasi, dan yang paling terpenting adalah kita punya hati juga. Ya, dengan yang apa yang kita punya itu ya tentunya menjadi modal bagaimana kita bisa menjaga bangsa ini, ya, masyarakat-masyarakat yang memang tadi ini perlu dibantu dan sebagainya, atau masyarakat yang perlu difasilitasi dan sehingga mereka mendapatkan ini keamanan juga begitu, kemudian juga kehidupan yang layak. Apa jadinya ketika

0: lingkungan mereka juga dirusak begitu ya, kemudian juga mata pencarian tidak ada, dan ini tentunya menjadi beban juga buat ya, bangsa ini begitu ya. Tapi bagaimana karena melihat film ini erat kaitan dengan adat istiadat ini, bagaimana teman-teman sendiri menjalin komunikasi atau berintegrasi langsung dengan masyarakat ada di sekitar?
1: Ya, nah memang kita tahu masyarakat adat adalah lekat, sangat dekat dengan hutan gitu, sangat dekat dengan budayanya mereka. Dan ketika budaya itu diganggu dan kemudian hutannya mereka sebagai ekonominya mereka itu dirusak, maka secara langsung mereka melakukan reaksi gitu. Nah, komunikasi yang kita bangun adalah bagaimana salah satunya mendukung mereka untuk segera disahkan undang-undang masyarakat hukum adat di wilayahnya. Kita memberikan fasilitas untuk pengakuan masyarakat hukum adat supaya industri tambang itu tidak masuk di wilayahnya itu. Nah, itu yang juga dikerjakan dalam konteks untuk melindungi ruangnya mereka. Sebenarnya kami hanya sebagai fasilitas gitu, yang sebenarnya yang harus bersuara adalah masyarakat. Maka edukasi informasi yang tidak sampai ke mereka, kami fasilitasnya untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi.
0: Saya cukup prihatin sekali ya.
1: Ya, ya.
0: Dan kondisi alam kita yang mungkin ya dalam tanda kutip ya dirusak oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab begitu ya. Dan ini menjadi langkah kita bersama begitu ya kedepannya untuk melakukan intervensi melalui edukasi ya, kemudian juga sosialisasi tindakan nyata namun tanpa melakukan konflik ya, menghindari konflik yang pastinya ya. Apakah teman-teman di lapangan juga melakukan hal yang sama, artinya bagaimana mengantisipasi konflik yang sampai terjadi ya, meskipun kita tahu kondisi situasi yang seperti itu.
1: Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya mencegah terjadi konflik gitu. Kita membangun kesadaran atau kolektivitas masyarakat di sana itu sebenarnya tidak mau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Kami hanya menyampaikan kebenarannya apa yang terjadi dan seharusnya keberadaannya kami itu itu didukung oleh pemerintah gitu, tidak menjadi terbalik, tidak menjadi lawan. Karena kami salah satunya adalah mau bilang bahwa dengan apa kondisi ini harus dijaga, karena masyarakat sudah puluhan tahun mereka tinggal di kondisi yang lingkungannya bersih. Ada air, ada wilayah kelola rakyat, ada sumber-sumber lainnya. Dan kemudian kalau masyarakat tidak menyepakati, misalnya ada industri ekstraktif yang dipaksakan untuk diberikan gitu. Karena masyarakat lebih paham, lebih tahu sumber penghidupannya itu adalah sumber pertanian dan sumber-sumber lokal yang ada di sana. Nah, komunikasi ini yang kami sampaikan gitu. Dan apa seharusnya ini pemerintah harusnya memberikan reaksi yang baik gitu ketika upaya-upaya yang ini yang kita lakukan tidak menjadi sebaliknya gitu.
0: Jadi apa ya, bagaimana kita bisa juga mendorong, kalau teman-teman mendorong kebijakan publik di tingkat daerah gitu ya, agar lebih berpihak juga ke konsep wilayah, kelola rakyat begitu yang diusung oleh teman-teman juga begitu. Ini apa yang dilakukan juga oleh teman-teman?
1: Yang pertama mendokumentasikan wilayah kelola rakyatnya masyarakat. Lalu ini dalam kerja-kerja advokasi kebijakan gitu untuk pemerintah harus aktif untuk memberikan pengakuan wilayah kelola rakyatnya masyarakat gitu. Karena kami tahu itu ada sumber-sumber terakhirnya masyarakat. Kalau tidak diakui, maka secara langsung perizinan tambang itu akan masuk gitu. Karena di Sulteng kita tahu ya sekarang dikepung oleh tambang gitu. Selama-lamanya iman ya pengakuan wilayah kelola rakyatnya itu harus diakui oleh pemerintah.
0: Sebenarnya hal ini sudah jauh saya bicarakan ya bareng sama teman-teman yang lain. Ada kemarin ada Given juga sempat ngobrol soal itu. Bahkan hingga ke Batu Gamping juga kemarin.
1: Di bagian kepulauan ya.
0: Di bagian kepulauan kita sempat ngobrolin soal itu. Tapi film ini menjadi salah satu indikator bahwa kita benar-benar bersuara di sini. Mm-hmm. Ya, setelah pemutaran film itu, apakah teman-teman juga kemudian melakukan evaluasi, kemudian juga melakukan gerakan selanjutnya atau seperti apa nantinya, sehingga pesan yang tadi disampaikan di film itu benar-benar bukan menjadi sampai di situ ya, tapi kemudian betul-betul ditindaklanjuti, dikelola.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat misalnya dokumentasi yang disampaikan oleh video Pesta Babi ini, mereka mau bilang bahwa industri ekstraktif ini atau PSN ini itu tidak pantas untuk dijadikan sebagai program prioritas pemerintah gitu. Karena ya kita lihat sendiri banyak yang menolak dan banyak akan kehilangan sumber-sumber penghidupan lainnya. Nah, ini sama dengan apa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, maka yang penting harus dilakukan yang sejauh ini gitu, yang terus kami sampaikan ke pemerintah, itu ada pembatasan perizinan tambang gitu. Yang sudah ada itu dievaluasi secara menyeluruh, diperbaiki, kalau ada temuan ditindaki, jangan lagi ditambah gitu. Begitu pula juga PSN dan yang perusak lingkungan gitu. Seharusnya langkah-langkah ini harus dievaluasi, tidak diperbanyak lagi. Karena banyak cerita, banyak temuan ini tidak menjanjikan gitu.
0: Apakah lantas kedepannya teman-teman juga melakukan pendekatan yang sama seperti kayak membuat film dokumenter, atau justru mungkin lebih menyampaikan pesan secara langsung atau pendekatan lain gitu?
1: Ya, nah mungkin kita menggunakan pendekatan lain gitu, karena Wasdek sudah memfasilitasi video gitu, dan kita menggunakan videonya itu sebagai alat untuk menyampaikan ke pemerintah gitu. Mau bilang ke pemerintah bahwa ya apa yang ada di dokumentasi ini, di film ini, itu yang betul-betul terjadi di sana. Begitu pula juga di Sulteng, kalau hanya dibiarkan tanpa dilakukan tindakan yang nyata, misalnya evaluasi, maka jangan heran suara anak muda akan lebih besar ke depan gitu.
0: Oke, okay. Tapi teman-teman juga memproyeksikan apakah ada apa ya, semacam kecenderungan gitu ke depannya untuk di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah sendiri.
1: Yang seperti apa tuh?
0: Ya, mungkin ya hal-hal semacam ini, ya perusakan alam dan sebagainya, sehingga ini juga bisa apa ya, diantisipasi dengan duduk bersama.
1: Ya, sebenarnya banyak tempat gitu yang sekarang itu diberikan izin. Misalnya di Banggi Kepulauan dan kemudian di Balesan Tanjung, itu setengah dilingkari izin tambang dan begitu pula juga di Banggi Kepulauan. Nah, upaya-upaya yang terus kita dorong di Banggi Kepulauan itu memiliki reaksi gitu, ada reaksi dari DPRD Provinsi Sulawesi Tengah gitu, merekomendasikan gubernur untuk melakukan pencabutan. Karena wilayah itu wilayah bukan lagi tidak bisa ditambang, karena wilayah itu adalah kandungan kars. Kars ini memiliki air, dan air ini dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Artinya dampak ekosistemnya sangat berguna untuk masyarakat ya.
1: Maka itu tidak bisa ditambang gitu. Dan begitu pula juga terjadi di Balesan Tanjung.
0: Berarti sudah ada langkah-langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan tambang di wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Oke. Okay. Sebenarnya banyak ini saya mau ngobrolin sama kamu nih Wan ya. Karena waktu kita hanya hampir 30 menit ke depan ya, karena kita akan live lagi di Pro 2 RRI Jakarta. Mungkin ada pesan khusus yang mungkin kamu pengen sampaikan begitu ya, terutama buat kita semua lah gitu ya. Ya artinya kita kemarin juga sama-sama merayakan Hari Bumi ya kan. Ini kan menjadi pangkal istilahnya untuk bagaimana menjaga bumi ini secara keseluruhan dan segala macam yang ada di dalamnya. Ya termasuk bagaimana kita bisa bersinergi bersama gitu kan, kemudian lebih memperhatikan kondisi lingkungan kita, ya, kemudian juga ekosistem yang harus dijaga, itu seperti apa? Apa yang teman-teman coba visualisasikan ke depannya?
1: Ya, adanya film ini dan penyebarannya itu cukup cepat gitu,
0: ya,
1: ke wilayah-wilayah. Dan ini juga menjadi satu rangkaian bagaimana membangun edukasi, membangun apa kolektivitas untuk anak muda. Karena di dalam waktu dekat ini di bulan Juni di tanggal 5 itu ada hari lingkungan hidup gitu.
0: Yeah, okay.
1: Nah, waktunya kita untuk bersuara bagaimana penyelamatan lingkungan hidup di Sulteng itu direspon oleh pemerintah gitu. Jangan dibiarkan begitu saja apa yang terjadi. Nah, kami berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah satu kegiatan yang positif yang menurut kami gitu. Karena ini adalah satu komunikasi yang efektif yang cepat ditangkap oleh masyarakat melalui visual, bentuk video, dan menariknya adalah memperlihatkan bagaimana kejadian yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, mereka seharusnya ini butuh ada reaksi yang lebih baik depan untuk mendorong salah satunya yang kami terus didorong Wali Sulteng adalah melakukan pemulihan lingkungan hidup gitu. Yang sudah terjadi dievaluasi. Dan kedua, wilayah-wilayah atau kampung yang tidak ditambang jangan dimasuki tambang gitu. Perlu ada pengembangan wilayah kolo rakyat yang harus diutamakan di sana karena masyarakat lebih paham mengelola tanahnya, mengelola hasil taninya dan kemudian hasil perkebunannya gitu. Kira dari itu saya.
0: Wah, keren. Kalau misalnya tentang lingkungan itu apa ya, satu langkah bagaimana kita bisa membayangkan kehidupan di masa selanjutnya, ya, gitu ya, terutama untuk generasi muda kita ke depannya. Ya, dan kembali mengingatkan saya ketika sekolah dulu bagaimana berinteraksi dengan alam, menjaga alam dan sebagainya. Banyak cerita di sana ya, dan itu sama-sama kita harus tetap jaga.
1: Ya, betul.
0: Intinya tetap bersinergi lah, ya, gitu ya. Dan yang seperti yang kamu bilang tadi bahwa yang sudah terjadi perlu dievaluasi begitu ya. Kemudian juga yang sudah ada dan jangan begitu ya, itu perlu ditekankan lagi supaya regulasinya tepat, tidak ada intervensi sehingga ini akan berdampak juga terhadap lingkungan kita dan mengantisipasi bencana alam. Ya, kemudian juga tadi ya sumber daya manusia kita itu bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Ya, gitu ya. Oke, Wan, mudah-mudahan di waktu-waktu berikutnya saya masih bisa ngobrol.
1: Siap, kakak.
0: Sama kamu di sesi lain ya, tapi untuk masalah isu-isu lingkungan gitu ya. Sekali terima kasih, Wan.
1: Makasih, kakak.
0: Oke, okay. Dadir, dan terima kasih juga buat teman berdua yang sudah mendengarkan ya di program komunitas kita malam hari ini. Vicky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye. So what gitu loh.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam. FM.

0: Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam Jakarta. Welcome back to Jaga Malam. Hari Jumat ini teman Pro 2, gue nemenin lo di malam hari ini di tanggal 15 Mei 2026. Pertengahan bulan Mei, dimana kayaknya sekarang lagi tengah-tengah banget dan mungkin lo malam hari ini lagi menikmati yang namanya long weekend. Tapi buat lo yang hari ini mungkin tetap bekerja, ya semangat lah ya. Hari sudah selesai, jadi mari kita habiskan malam bersama teman Pro 2 barengan sama gue nemenin lo di Jaga Malam ya. Pokoknya di jam 7 malam hari ini sampai nanti kelar jam 12, gue bakal nemenin lo.
1: Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, the hits music station.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
5: Yes.
4: Jadi manajemen saya itu di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
5: Waduh, jangan dong ya.
4: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
5: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
4: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Okay. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026.
5: Yeah.
4: Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
5: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
4: Iya, betul sekali.
5: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
4: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita, kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
5: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
8: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
7: Yeah.
8: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
7: Samsat.
8: Ya, okay. Samsat Palu.
7: Samsat, ya?
8: Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
7: Okay.
8: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Okay. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
7: Oh.
8: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada.
7: Okay.
8: Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang di kelola oleh provinsi Sulawesi Tengah karena di Samsat Palu itu wilayah kota kayak begitu.
7: Oke, jadi
8: itu pajak kendaraan itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
7: Iya.
8: Pertama itu merupakan kebijakan daerah itu untuk peningkatan sarana prasarana jalan.
7: Oke.
8: Transportasi moda umum itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu, itu kita punya option pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90M itu, ya tadi yang saya bilang, selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya, tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu, harapan-harapan kita kan itu, karena saya rasa juga untuk buka TikTok, Instagram. Itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak ini, Pak. Tolong, Pak, ini aspal, Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait. Karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya, sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik untuk kota.
7: Okay.
8: Itu kurang lebih 90 m. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Dan begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
7: beda lagi ya.
8: Kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang
7: atur. Pemerintah kota.
8: Jadi makanya ini, saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa, mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
7: Iya.
8: Mungkin di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
7: Oke.
8: Karena ini yang dibayar hanya tanpa jalan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
2: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
2: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

105.2 FM Skalindo ini dipopulerkan oleh Kasben dan merupakan salah satu lagu daerah Sulawesi Tengah KID yang juga cukup ikonik. Lagu ini tidak hanya bercerita juga tentang kuliner khas Donggala dan Palu, tapi juga menjadi simbol identitas budaya masyarakat setempat. 102, ada banyak lagu-lagu yang diusung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program akselerasi kreatif, dan salah satunya dari Kasman dengan single yang judul itu Kaledo. Kita masih punya beberapa juga dari musisi Kota Palu, dan salah satunya juga kita punya The Box ya, di single Tadulakonya ya, teman berdua. Terus cukup sering kita juga putar gitu ya. Kemudian selain itu dari Rival Himran ya, cukup populer juga dengan singlenya La Vita Ebola. Tapi saya buka, ada dari Mikroplastik Tropical Forest, teman berdua. Tadi kita masih sedikit bercerita tentang lingkungan, dan mungkin temanya juga sedikit pas. Sekarang sudah di pukul 21 lewat 1 menit. Kita terus lanjut di Cakamalang.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada poin-poin tertentu yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuktam saja.
1: Oke.
2: Itu yang pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah terjadi. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terbuktam. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubah pakai.
1: Oke.
2: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita akan berpakai.

0: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana, kasihan mau gimana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lolos beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lolos beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin anak kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya. Kan ada juga yang kayak gitu,
1: ambis.
0: Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?

0: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
0: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Lala nih dia katanya gini, aku kuliah di jurusan IT. Dan jangan ketawa, tadi Kak Vicky kayak gitu juga, jadi aku ngikutin. Aku kuliah di jurusan IT ya. Dan awalnya minder banget karena di kelas cuma ada 3 cewek. Tapi lama-lama aku sadar coding tuh bukan cuman soal siapa kamu, tapi siapa soal kita. Logika dan konsisten. Sekarang aku yang sering bantuin teman cowok ngecoding.
5: Wah, keren banget ya. Salut Gary.
4: Yes. Dan ini bukti ya.
5: Kemampuan itu gak bisa diukur dari gender ya kan, teman berdua. Yang penting semangat belajar dan juga mental pantang menyerah.
4: Betul sekali, Vicky.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Jibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
5: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
6: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Di, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya Bu, atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
0: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
0: Okay.
6: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
0: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kariza biang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
7: Ya, kalau enggak salah satu makanya di rumah sakit

apa ya, secara visual itu lebih ngena lah gitu ya. Tapi bagaimana kalau ini diinisiasi oleh teman-teman komunitas dan dilakukan di ruang-ruang publik terbuka, ya kan? Ini gimana kalian melihat apa inisiatif tersebut begitu tahun 2022 untuk terus meningkatkan literasi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia khususnya literasi muda kita. Gimana tanggapan kamu saat membaca di ruang publik kalau sekarang-sekarang ini, ya kan? Apakah masih mungkin? Tapi sudah bergeser menjadi sebuah gerakan keren juga. Pernyataan sikap, atau statement dan bahkan bentuk terapi mental di tengah gempuran dunia digital. Kalau dulu ya orang itu mau baca di bus atau taman-taman gitu karena memang tidak ada hiburan lain gitu. Ya sekarang ketika semua orang menunduk menatap layar HP, ya, jadi orang membuka buku fisik di ruang publik justru terlihat sangat mencolok estetik dan juga berkarakter. Jadi ya menjadi pertanyaan ya, mengapa membaca di ruang publik itu keren kalau sekarang? Mungkin jadi apa ya, pemberontakan romantis terhadap algoritma juga. Ya, jadi ya kalau kita bicara tentang algoritma ya itu dia ya, di era dimana semua orang kecanduan untuk scrolling juga di medsos gitu ya tahun kedua. Jadi membaca buku itu kalau di taman atau di kafe itu adalah bentuk pemberontakan juga yang cukup elegan ya. Ya, jadi apa ya? Jadi kita tuh memilih untuk mengendalikan perhatian kita sendiri, bukan disuapi oleh algoritma seperti itu, ya kan? Misalkan orang ingin tahu sesuatu dari banyaknya yang orang ingin ketahui gitu ya. Jadi algoritma yang muncul ya itu saja sih. Jadi wawasan kita gak sama sekali traveling ke hal-hal yang lebih spesifik gitu ya, atau yang lebih penting gitu. Tapi lebih terarah ke sesuai dengan algoritma. Okay. Buku yang kamu pegang adalah Bio Media Sosial. Jadi iya betul sekali sih, bio di media sosial di dunia nyata, membaca buku sci-fi atau filsafat novel klasik di ruang publik itu adalah cara paling halus juga gitu untuk memancing obrolan dengan orang yang punya frekuensi sama tanpa apa namanya terkesan agresif. Teman berdua, mungkin ada yang mau kamu komentari juga soal membaca di ruang publik saat ini, apakah masih cukup relevan yang kamu lakukan atau adalah sekali lagi adalah salah satu pemberontakan algoritma. Oke, fokus karena diawasi. Wah, ada yang bilang seperti itu ya. Jadi ada fenomena psikologis di mana kita justru lebih fokus membaca di tempat-tempat ramai, ya kan, seperti kafe, karena secara tidak sadar kita kayak ngerasa diawasi oleh publik yang membuat kita tuh enggan untuk membuka HP dan terdistraksi. Ada juga gerakan Silent Book Club, ya. Jadi sekarang lagi tren juga di berbagai kota besar di dunia. Ya mungkin termasuk di Indonesia. Ya, jadi sekelompok orang asing itu janjian berkumpul di taman atau kafe. Jadi bukan untuk gosip ya, tapi untuk membaca buku masing-masing dalam diam selama 1 jam. Gitu. Diam selama 1 jam. Lalu baru ngobrol setelahnya. Gitu ya. Metode-metode seperti ini mirip sama film yang cukup fenomenal belakangan ini dan yang cukup mencuat, ya kan? Jadi nonton dulu, setelah nonton ya udah kita diskusi apa sebenarnya yang menarik dan juga penting untuk diulas kembali dan menjadi

lembaran edukasi. Wah, keren keren keren. Mungkin kalau misalnya kasih komen juga teman berdua. Oke. Nah, ada beberapa pengalaman juga nih teman berdua yang saya coba cerita tahu ketika mereka membaca di ruang-ruang publik. Oke. Tapi sebentar ya, kita bakal coba hadirkan, kita masih punya 30 menit ke depan sampai nanti di pukul 23 ya, stay tune terus bareng berdua.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Apa saja yang dilakukan dalam program GIAT itu sendiri?
4: Di unit inkubasi ini telah berhasil melakukan inkubasi kepada 74 tenan. Kami menamainya tenan.
3: Tenan itu sama kayak UMKM-UMKM itu ya?
4: Iya, okay. Di mana di dalamnya itu ada 60 UMKM, ada 10 koperasi, dan juga ada 4 POKDARWIS, kelompok standar wisata. Nah, di dalamnya ini tujuan kami melakukan inkubasi ini untuk teman-teman pegiat usaha. Harapannya dalam proses inkubasi ini mereka bisa terbantu, karena kenyataan di lapangan itu sering kami ketemukan permasalahan yang sering disampaikan oleh teman-teman pegiat usaha itu. Mereka selalu sampaikan modal dan pasar. Nah, okay. Tetapi ketika kita menggali lebih dalam lagi, ternyata permasalahan utamanya itu bukan terkait modal dan pasar. Nah, permasalahan utamanya sebenarnya dari tata kelola usahanya, tata kelola kelembagaannya, maupun keuangannya yang belum
3: teratur,
4: terorganisir dengan baik.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi, bukan

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
3: Alat make up.
2: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
3: Kualitas produk.
2: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
3: Buka cabang baru.
2: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
3: Menjaga pelanggan lama.
2: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
3: Influencer lokal.
2: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
3: Soft launching.
2: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
3: Produk harian.
2: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
3: Dua-duanya sih, Instagram aja.
2: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
3: Pemasaran.
2: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
3: Produk sendiri.
2: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
3: Testimoni pelanggan.
2: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
3: Jelasin dulu dengan sabar.
2: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
3: Pilih punya tim.
2: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
3: Serum glowing.
2: Oke, terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
3: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
2: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM teman terbaik kamu. Lagi soal membaca di ruang publik atau di ruang terbuka hijau misalkan. Okay, sebenarnya ada yang bilang juga itu terapi detox digital. Nah, pengalaman seseorang nih minggu sore di taman kota, semua yang lagi ada di situ sebagian berolahraga, ya kan, ada juga yang bikin konten ataupun juga sekedar foto-foto. Nah, seseorang hanya fokus memilih duduk di bawah pohon dan membuka buku tebal kemudian membacanya. Itu rasanya sangat membumi atau grounding katanya. Anginnya tuh real. Suara anak-anak itu yang bermain itu betul-betul real. Dan cerita di buku itu terasa lebih hidup dibanding menontonnya lewat layar 6 inci. Ya kan teman berdua. Jadi kayak ya antara fisik dan di era teknologi, ya teman berdua, mana yang lebih kita pilih gitu. Kemudian udah jelas medianya, kemudian tempatnya pun juga harus diperjelas. Kalau membaca lebih asik di ruang publik, why not begitu ya teman berdua. Ya kan, lagi pula mungkin kamu bisa apa ya, berimajinasi ya, kemudian juga secara real kamu menyatu dengan alam, ya kan. Tapi sebenarnya buku yang kita baca itu di ruang publik adalah jendela yang kita buka agar orang lain juga bisa melihat sedikit isi dari kepala kita. Okay, itu dia teman berdua. Next time kamu punya pengalaman juga soal literasi atau literasi digital atau literasi apapun ya, kemudian juga dikaitkan dengan rutinitas atau efektivitas membaca di ruang publik, atau ada hal-hal yang menarik yang bisa kita obrolin sesuai dengan literasi di zaman sekarang gitu tahun 22, apakah banyak tantangannya atau justru mungkin lebih terhilang ya karena banyaknya teknologi atau aplikasi yang ditawarkan juga, jadi sedikit terhalaukan sih ya. Lebih banyak memilih alternatif seperti itu. Oke, teman berdua, Vicky harus pamit. Sekarang udah jam 11 lewat 1 menit. Jadi sampai jumpa di hari-hari lain ya, teman berdua. Jadi kita masih 1 jam ke depan. Ada beberapa playlist yang bisa kamu simak juga sampai waktu kita selesai di pukul 24 malam. Vicky pamit, mewakili semuanya. Terima kasih dan bye-bye.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam.

Baik teman berdua, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di tanggal 15 Mei 2026, tepat di hari Jumat, di mana pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Terbaik.

0: deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow,

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Waspio, Intro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, atlet bulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang masih belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat.
0: Intro 2.
1: Berita selanjutnya, teman Pro 2, film horor komedi Sekawan Limo 2 Gunung Klawih dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios tersebut kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Bayu Skak kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilan Sekawan Limo yang menarik perhatian penonton pada 2024 lalu.
0: Intro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, aktor Song Joong Ki dipastikan membintangi drama terbaru KBS berjudul Love Cloud yang dijadwalkan tayang paruh pertama 2027. Ini menandai proyek drama KBS pertama setelah serial populer Descendants of the Sun. Drama ini mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot train yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita ketemu di Spada ya hari ini teman Pro 2 di 16 Mei 2026. Dan teman Pro 2, tadi aku udah bilang nama belum ya? Belum ya. Balik lagi bareng Meli ya di sini yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 11 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03 105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So teman Pro 2, aku bakal kasih informasi-informasi terbaru di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat digaring juga.
7: Ya mulai dari mana ya?
6: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
7: Ya saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa aku bakal kasih perakiran cuaca hari ini di Kota Palu. Dan yep, seperti yang kalian lihat di luar dan aku juga melihatnya di BMKG ya teman Pro 2, di luar itu tampaknya mendung ya. Dan memang di beberapa tempat di Kota Palu ini ada yang mendung, ada yang hujan bahkan ya. Mulai dari Palu Timur, Palu Barat, kemudian Ulu Jadi, Tatanga, Taweli, Mantikulore itu hujan ringan di suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 99%. Dan untuk Palu Selatan dan Palu Utara ini nampaknya cerah ya teman Pro 2 kalau di BMKG sih. Tapi emang matahari udah pada muncul sih. Udah pada muncul emangnya matahari. Iya sih, matahari di Kota Palu kan banyak ya, satu orang satu ya teman Pro 2. Jadi ya begitulah ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen dan mungkin jangan lupa untuk selalu sedia payung ya teman Pro 2 dan juga jas hujan tentunya. So, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini ya teman Pro 2.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Obrolan seru di Prodo FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti
2: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau kasih informasi terbaru di hari ini, di mana misi-misi NASA berhasil melacak fenomena semburan radio dari matahari yang memecahkan rekor durasi, teman Pro 2. Nah, awalnya para ilmuwan itu tidak menemukan hal aneh nih saat pertama kali mengamati semburan tersebut pada Agustus 2025. Namun, fenomena itu terus berlangsung jauh lebih lama dari biasanya, dan di mana umumnya ini semburan radio matahari jenis ini hanya bertahan beberapa jam hingga beberapa hari. Dalam peristiwa kali ini, teman Pro 2, semburan bertipe 4 ini berlangsung selama 19 hari. Ini melampaui rekor sebelumnya yang hanya mencapai 5 hari. Nah, semburan radio tipe 4 ini, teman Pro 2, diketahui berasal dari kumpulan elektron yang terperangkap dalam medan magnet matahari. Meski gelombang radio yang dihasilkan tidak berbahaya secara langsung, lingkungan magnetik yang sama dapat memicu aktivitas matahari. Aktivitas ini berpotensi mengirimkan partikel berbahaya ke arah bumi. Tak hanya itu, teman Pro 2, fenomena tersebut juga mengganggu satelit maupun wahana antariksa. Untuk menganalisis fenomena ini, para peneliti menggabungkan data dari berbagai misi, termasuk stereo, Parker Solar Probe, WIND, serta Solar Orbiter milik Europa Space Agency, di mana masing-masing wahana ini mengamati semburan tersebut selama beberapa hari dan durasinya seiring rotasi matahari yang membawa sumber fenomena itu ke jangkauan instrumen mereka, teman Pro 2.

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Pro 2, buat kamu yang suka banget nih dengerin siaran radio, RRI hadir dengan aplikasi RRI Digital. Dengan aplikasi ini, teman Pro 2, kamu bisa dengerin semua saluran RRI kapan aja, di mana aja, tanpa ribet. Mulai dari siaran langsung, konten multimedia, sampai berita terbaru, dan semuanya bisa kamu nikmatin langsung di genggaman tangan. RRI Digital punya tampilan yang super mudah dipakai, dan pastinya teman Pro 2, fitur-fitur keren yang bikin pengalaman dengerin kamu makin seru. Dan juga buat kamu yang sering bepergian dan tinggal di tempat yang susah dapat sinyal radio, RRI Digital adalah solusi terbaik ya buat teman Pro 2, tetap terhubung dengan dunia hiburan dan informasi kapanpun dan dimanapun. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, ayo langsung unduh aplikasi RRI Digital di Android, dan buat kamu pengguna iOS bisa menggunakan website RRI Digital ya. Dan juga nikmatin pengalaman baru kamu dengerin RRI yang pastinya lebih praktis dan menyenangkan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau Goreng Badar Salaf itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Yang gongnya, sebenarnya gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
3: terlibat baku bantu.
2: Iya,
4: jadi nyata gitu. Iya. Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
2: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: 102.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Wispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mau kasih informasi di mana industri K-pop ini terus berkembang ya, dengan menghadirkan tren dan juga talenta baru yang menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Teman Pro 2, grup generasi kelima membawa warna baru melalui musik, konsep dan juga karakter idol yang semakin beragam. Nah, setiap generasi K-pop itu mencerminkan perubahan budaya ya kan, budaya populer dan perkembangan industri hiburan Korea Selatan. So, teman Pro 2, ini ada beberapa daftar nih grup K-pop generasi baru yang menarik perhatian banyak orang. Yang pertama ada Baby Monster, di mana menjadi girl group pertama YG Entertainment sejak debut Blackpink kemarin pada 2016. Ini grup beranggotakan 7 member. Ini dibentuk melalui program reality show Last Evolution tahun 2023. Dan sejak debut, Baby Monster ini mendapatkan pujian berkat kemampuan vokal dan juga penampilan live yang mengesankan teman Pro 2. Dan popularitas mereka ini semakin meningkat melalui YouTube Shorts serta berbagai platform juga di media sosial ya, ada TikTok, sosial Instagram dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada Rise. Ini baca Rise ini gimana sih? Rise apa Riz ya? Jadi Rise ini merupakan boy group SM Entertainment ya, teman Pro 2, yang debut pada 4 September kemarin di tahun 2023. Dan mereka ini memulai karirnya lewat single perdana bertajuk Get a Guitar bersama 6 anggota yang berbakat-bakat tentunya ya teman Pro 2, apalagi jebolan SM ya kan. Nama Rise ini berasal dari gabungan kata Rise and Realize. Oh, realize ya. Yang melambangkan pertumbuhan serta mimpi. Dan konsep tersebut juga menggambarkan potensi besar para anggota di industri K-pop modern ya teman Pro 2.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kok nanti aku diteror lagi.
1: Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin,
0: ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu, sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dengan grup-grup K-pop yang masuk ke dalam Gen 5 ya, teman Pro 2. Setelah tadi ada Baby Monster, terus ada Rise, sekarang ada Zero Base One, teman Pro 2, di mana ini dibentuk melalui program Survival juga. Ada Boys Planet, produksi Mnet dan dikelola oleh Wake One. Grup ini beranggotakan 9 member termasuk Zheng Hao dan juga Sung Hanbin. Aduh, aku enggak tahu semuanya lagi. Nanti kita cek ya, teman Pro 2. Jadi Zero Base ini resmi debut pada 10 Juli 2023 lewat episode perdana bertajuk aduh, aku kaget. Bertajuk Yeon and Mon. Oke. Masa aktivitas grup ini diperpanjang hingga Maret 2026 melampaui rencana awal mereka, teman Pro 2, yang sebelumnya. Aduh, jadi gak fokus nih saya. Oke, next ada Boy Next Door, di mana ini beranggotakan 6 ya, di bawah Koz Entertainment milik Zico. Mereka ini debut pada 30 Mei 2023 lewat single album perdana mereka berjudul Who, teman Pro 2. Wah, 30 Mei ini sama kayak bulan saya. Jadi Boy Next Door ini menghadirkan musik sederhana dan juga tulus agar terasa dekat dengan para pendengar mereka. Dan nama grupnya menggambarkan sosok ramah dan santai layaknya tetangga. Aduh, layaknya tetangga dekat rumah, teman Pro 2.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
5: Betul. Ya, betul.
4: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belajar apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
6: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
4: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
6: Saya ini kebetulan kemarin
4: sebagai
6: provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
3: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah mau dipukul 8 nih. Tadi kita udah ngebahas ya beberapa grup rookie yang mempunyai konsep yang unik dan juga popularitas yang melejit ya, teman Pro 2. Ada Baby Monster, Rise, Boy Next Door, Zero Base One, Alpha Drive One ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir Heart to Heart. Tadi kita juga udah puterin lagu Heart to Heart, requestan dari siapa tadi tuh, yang dari live pokoknya ya, teman Pro 2. So kita bakal lanjut lagi dengan informasi selanjutnya di segmen selanjutnya tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.